0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ciki ngebul. Papa ngegaung sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul, tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Produa, kira-kira kalau di pagi hari itu biasanya kita minum apa sih Teman Produa? Kalau kamu tim mana nih? Tim ngopi atau tim ngeteh atau tim air putih nih Teman Produa? Tapi memang benar Teman Produa, kini kopi itu bukan sekedar minuman pahit atau manis aja, melainkan bagian gaya hidup masyarakat sekarang ya. Dari pagi hingga malam itu kopi menemani aktivitas obrolan santai hingga momen overthinking banyak orang. Jadi anak senja gitu ya. Dan bagi generasi Z, kopi itu menjadi simbol identitas sekaligus pelengkap tren nongkrong di coffee shop. Estetik pastinya ya. Jadi pertumbuhan budaya ngopi Indonesia ini meningkat 8%, melampaui rata-rata pertumbuhan global yang hanya 6% Teman Produa. Lantas sebenarnya apa sih yang membuat kopi itu makin banyak diminati dan menjadi tren saat ini? Nah pertama itu Teman Produa, biasanya itu aroma kopi nikmat dan menggugah selera juga, itu benar ya. Jadi kopi itu memiliki aroma khas yang kuat dan mudah dikenali para penikmatnya. Pecinta kopi itu bahkan mampu mengenali jenis biji kopi dari baunya aja. Wih, ini udah tingkat ngopi banget gitu ya. Yang kedua itu bisa menghilangkan rasa kantuk dan juga membuat lebih rileks. Nah ini benar nih, jadi kafein pada kopi itu dikenal mampu membantu tubuh tetap terjaga saat beraktivitas. Selain itu juga kopi dapat membuat pikiran lebih rileks dan membantu meredakan stres, katanya Teman Produa.

0: asunto.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Ada lagi kegiatan belajar di tenda dengan

Produe, dan katanya juga nih teman Produe, kopi itu bisa meningkatkan mood dan semangat di pagi hari teman Produe. Jadi mengkonsumsi kopi itu dapat membantu meningkatkan produksi dopamin di dalam otak manusia. Karena itu kopi sering membuat suasana hati itu terasa lebih dan lebih baik dan juga menyenangkan teman Produe. Kemudian juga ada petualangan di pagi hari. Banyak penikmat kopi itu memulai pagi sambil mengajar aktivitas dan juga passion mereka sehari-hari. Cappuccino, latte, dan sering itu dipilih karena memberikan semangat sebelum memulai rutinitas. Jadi kopi ukuran medium itu mudah dibawa menemani perjalanan menuju kampus, kantor, atau aktivitas lainnya. Jadi banyak orang membeli kopi pagi di kedai itu sebelum melakukan atau melalui kesibukan hariannya. Jadi sambil ngebawa kopi ini teman Produe ceritanya gitu ya. Kemudian ada penikmat senja. Jadi kopi itu juga menjadi salah satu tren nih. Jadi senja menjadi waktu melepas penat setelah menjalani beberapa aktivitas atau berbagai aktivitas sepanjang hari. Jadi banyak orang yang menikmati kopi sendirian atau bersama teman di coffee shop favorit mereka. Jadi saat menikmati sore, banyak penikmat kopi itu memilih sajian dingin seperti kopi latte dingin gitu ya, es kopi latte. Itu kopi itu biasanya dinikmati bersama cemilan sambil mempercayakan racikan terbaik dari barista coffee shop tersebut. Jadi teman Produe, sekarang itu kopi hadir bukan hanya untuk dinikmati, tetapi juga menjadi bagian keseharian banyak orang. Dari aroma hingga suasana coffee shop, itu kopi itu menghadirkan pengalaman yang dekat dengan gaya hidup modern. Jadi bukan hanya untuk menikmat aja, tapi untuk ikutin tren itu juga menjadi salah satu tren kopi nih teman Produe. Jadi kalau kamu nih, apakah kamu sebagai pengikut tren kopi atau memang benar-benar penikmat kopi teman Produe? Dan penumpang pejalan kaki.

2, masih dengan aku Ilmarci di 92,6 FM, teman terbaik kamu di Spadel. Selamat pagi teman Pro 2. Waduh, kalau udah di jam 7 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat, sekarang teman Pro 2 ini udah mulai kelihatan ya di Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, sudah ramai pengguna jalan gitu ya. Ada yang sedang berjalan kaki, yang menggunakan sepeda motor atau mobil juga teman Pro 2, apapun aktivitasnya dan kemanapun tujuan kamu teman Pro 2, semoga selamat sampai tujuan. Hati-hati di jalan, terlihat juga cukup padat tapi tidak terlalu macet teman Pro 2. Jadi kamu bisa melewati ini jika kamu perlu alternatif yang lebih cepat teman Pro 2 ya. Tadi lagunya dari Selena Gomez, We Don't Talk Anymore teman Pro 2, masih udah kita puterin. Next kita bakal muterin dulu lagunya dari Olivia nih teman Pro 2, Happier, untuk menemani pagi kamu yang pas udah di jam 8 sekarang teman Pro 2.

Hai teman Produa, dilansir dari rri.co.id. Teman Produa, pneumonia atau paru-paru basah itu sering kali identik dengan dampak buruk asap rokok. Namun teman Produa, infeksi paru-paru akut ini juga bisa dipicu oleh kondisi lingkungan di dalam rumah. Jadi menurut data WHO, teman Produa, pneumonia ini merupakan salah satu penyebab kematian infeksi tunggal terbesar pada anak-anak di seluruh Indonesia. Tanpa disadarin, teman Produa, udara di dalam rumah itu bisa menyimpan berbagai partikel yang berisiko mengganggu kesehatan paru-paru, terutama pada anak-anak dan juga lansia. Ada beberapa faktor pemicunya nih teman Produa, bahkan berasal dari aktivitas sehari-hari yang terus terhirup oleh anggota keluarga di rumah. Jadi yang pertama itu adalah debu menumpuk di kipas angin. Jadi kipas angin yang jarang dibersihkan itu bisa menjadi sarang debu tungau dan juga spora jamur. Saat dinyalakan, baling-baling kipas itu memutar dan menyebarkan partikel mikro tersebut ke seluruh ruangan. Jika terhidup terus menerus teman Produa, partikel ini dapat mengiritasi seluruh saluran pernapasan dengan intensitas yang sering, maka dapat memicu infeksi paru. Yang kemudian yang kedua teman Produa, penggunaan bedak tabur. Kebiasaan menggunakan bedak tabur terutama pada bayi dan anak-anak itu memiliki resiko tersendiri teman Produa. Jadi partikel halus atau talek itu dari bedak tabur itu sangat mudah terbang di udara dan dihirup dan masuk ke dalam paru-paru yang sensitif. Pada akhirnya hal ini dapat memicu peradangan. Jika peradangan semakin parah, maka dapat berujung pada pneumonia aspirasi. Nah ini mungkin buat teman Produa juga bisa menjadi salah satu pencegahan yang sekarang teman Produa, mulai sekarang cobalah untuk menghindari bedak tabur terlebih dahulu untuk bayi teman Produa, karena itu juga dapat merusak beberapa paru, apalagi paru-paru anak-anak itu masih sangat sensitif teman Produa.

Produser itu dia, Sunmeda dan juga Camila Cabello, teman produser seniorita. Itu lagunya di tahun 2019 ya. Tapi kalau kita dengar di tahun 2026 masih enak juga, teman produser ya. Sedikit nostalgia di pagi hari, enggak apa-apa, bikin semangat gitu ya. Oke, kita lanjut lagi teman produser. Jadi beberapa faktor terjadinya penyakit paru-paru basah itu dikarenakan obat nyamuk atau semprotan dan juga elektrik ya. Bahan kimia sintetis yang terkandung dalam obat nyamuk semprot itu dapat menghasilkan residu beracun di udara. Jadi paparan zat kimia secara konstan dalam ruangan tertutup itu dapat merusak silia atau rambut halus penapis debu. Jadi membuat paru-paru rentan terinfeksi. Kemudian ada paparan virus dari orang terdekat. Jadi paru-paru basah itu sangat mudah menular melalui droplet saat orang terinfeksi batuk atau bersin. Jika sirkulasi dalam rumah itu buruk, virus seperti influenza dan juga lainnya itu akan bertahan lama dan bisa menginfeksi paru-paru juga, teman produser. Nah, yang terakhir adalah polusi dan juga sirkulasi udara yang buruk. Jadi dalam udara dalam ruangan yang terjebak itu tanpa ventilasi yang baik itu akan menumpuk jadi polutan. Jadi mulai dari asap dapur hingga bulu hewan peliharaan, kualitas udara yang buruk itu juga menurunkan sistem imun pernapasan secara drastis, teman produser. Nah, mungkin biasanya teman produser selain asap rokok itu dan juga udara itu paling penting juga, teman produser. Jadi pastikan rumah kamu itu punya saluran udara yang cukup agar udaranya itu tidak ngendap, teman produser, di rumah. Dan juga sering bersihkan rumah. Jadi bersihin rumah di pagi hari itu juga menjadi salah satu hidup sehat ya, apalagi lingkungan juga, teman produser. Jadi benar-benar harus jaga kesehatan apalagi di cuaca yang cukup berubah-ubah, terkadang panas dan juga terkadang dingin, teman produser. Jadi pastikan kamu untuk selalu menjaga kesehatan kamu dimanapun dan kapanpun, teman produser. Masih dengan aku Ilma Arsy, teman produser, sampai jam 10 nanti di Spada. Selamat pagi, teman produser.

0: Bunda. Terima kasih banyak Bunda.
1: Kami tunggu putra Bunda ya, mungkin nomor HP.
2: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
3: Eh, Dias, beli apa?
2: Nih, beli roti.
3: Coba-coba lihat.
2: Eh?
3: Ih, jangan pilih yang ini.
2: Ya,
3: pilih
2: terus?
3: Yang warna merah aja klipnya.
2: Hah? Ya emang kenapa?
3: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Terbaik kamu
6: Pro 2 FM
1: tidak terlalu terekspos.

Pro2 dilansir dari RRI dan Kode.id KBRN di teman Pro2. Sebagian besar tubuh manusia itu terdiri dari air yang berperan penting itu mendukung kerja sel, jaringan, dan juga organ. Maka dari itu teman Pro2, asupan air putih itu sebagai pasokan cairan tubuh yang sangat penting ya. Jadi kurang minum air putih itu bisa mengarah pada masalah serius seperti dehidrasi yang bisa membawa pada kondisi yang lebih berbahaya teman Pro2. Kondisi ini itu perlu diperhatikan karena tubuh itu membutuhkan cairan yang cukup banyak agar berbagai fungsi organ itu tetap berjalan secara optimal. Jadi dilansir dari alodokter.com itu berikut beberapa ciri tubuh kekurangan cairan yang mudah dikenali. Yang pertama teman Pro2 itu merasa haus. Jadi tanda yang paling umum itu sering kurangnya air minum atau air putih itu adalah memicunya rasa haus yang terasa lebih sering dari biasanya ya. Jadi haus terus-terusan gitu. Kondisi ini merupakan sinyal alami bahwa persediaan cairan tubuh itu mulai berkurang dan perlu segera dipenuhi. Jadi buat kamu yang udah mulai merasa kehausan teman Pro2 atau merasa kayak kurang air atau butuh air, segera minum air teman Pro2. Kemudian adalah mulut kering dan terasa serta napas tidak sedap. Nah ini juga menjadi salah satu kalau kamu itu kurang air. Jadi kurang air minum putih itu menurut produksi air liur sehingga mulut dan bibir itu terasa kering dan tidak nyaman juga terjadi. Akibatnya bakteri di mulut itu lebih mudah menumpuk dan memicu bau mulut yang terasa mengganggu kesehatan kamu teman Pro2. Jadi ini juga bisa menjadi salah satu faktor kurangnya air minum teman Pro2. Kemudian urin berwarna gelap. Jadi urin berwarna lebih gelap itu bisa menjadi tanda tubuh kamu itu kekurangan asupan air putih yang seharusnya terpenuhi setiap hari. Kondisi ini terjadi karena tubuh menahan cairan hingga limbah seperti urin dan natrium itu lebih pekat di urin teman Pro2. Jadi sebisa mungkin kamu itu harus memperbanyak minum air putih setiap harinya. Kira-kira untuk hari ini teman Pro2 udah berapa banyak minum air putih? Boleh dong sharing ke kita di @pro2bandaaceh.

0: orang ya. Dan mungkin Anda juga bisa nanti berpartisipasi ya apabila tertarik untuk bergabung ke nomor WhatsApp di 06.
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Benar nggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

Hai teman Pro 2, masih dengan aku Ilmar Siri 92,6 FM, teman terbaik kamu. Gimana nih teman Pro 2 ya? Sekarang enggak kerasa aja nih udah di jam 9 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Kita lanjut lagi bacain informasi ya. Tadi kita udah bacain tanda-tanda kurang air minum putih yang perlu diwaspadai. Nah, salah satunya juga nih teman Pro 2, itu cepat mengalami kelelahan. Jadi kurang minum air putih membuat tubuh itu lebih lelah karena dehidrasi. Itu dapat mengganggu kualitas siklus tidur malam. Jadi orang yang kekurangan cairan itu cenderung kurang tidur, sedangkan asupan cukup mendukung istirahat lebih berkualitas. Jadi pastikan teman Pro 2, minum air kamu itu lebih banyak, karena kalau misalnya lebih banyak, kualitas tidur kamu itu pasti akan tetap terjaga teman Pro 2. Kemudian ada konsentrasi menurun. Jadi kurang asupan air putih itu dapat mengganggu konsentrasi kamu, karena tubuh itu tidak memiliki cukup cairan untuk mendukung fungsi kepala dan juga otak kamu teman Pro 2. Jadi dehidrasi itu dapat menurunkan daya ingat dan membuat fokus mudah terganggu. Jadi tanda-tanda tersebut teman Pro 2, jika kamu sudah merasakan beberapa tanda tersebut yang udah aku sebutin dari tadi teman Pro 2, mungkin kamu itu salah satu menjadi faktor atau tanda-tanda kurang minum air putih. Jadi memperbanyak minum air putih agar kamu tetap terjaga dan agar kamu tidak terdehidrasi teman Pro 2.

0: family. Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Hai teman Pro2, dilansir dari rri.co.id, kabaran teman Pro2, dokter spesialis ortopedi dan juga traumatologi Andri Lubis mengatakan bidang ortopedi Indonesia berkembang pesat dengan cakupan layanan semakin luas teman Pro2. Menurutnya bidang ortopedi kini tidak lagi hanya identik dengan penanganan patah tulang semata. Ia menjelaskan ortopedi saat ini memiliki 9 subspesialisasi yang menunjukkan perkembangan ilmu dan juga teknologi tinggi. Kondisi tersebut berbeda dibandingkan masa lalu ketika masyarakat lebih mengenal ortopedi sebatas penanganan patah atau cedera tulang nih teman Pro2. Dan Andri mengatakan keterbatasan tenaga ahli dan kelengkapan implan sebelumnya membuat banyak pasien berobat ke luar negeri. Karena itu pengembangan layanan ortopedi dalam negeri itu menjadi kebutuhan penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat teman Pro2. Dan menurut Andri, layanan ortopedi kini berfokus membantu pasien kembali menjalani aktivitas yang sempat terganggu. Cedera olahraga tidak hanya dialami atlet profesional tetapi juga masyarakat yang berolahraga secara rutin. Yang menegaskan tujuan penanganan ortopedi bukan sekedar menyelamatkan nyawa melainkan meningkatkan kualitas hidup pasien. Dengan layanan yang semakin maju, masyarakat diharapkan dapat menjalani pengobatan ortopedi di Indonesia teman Pro2.
1: Itulah belum ada

0: menyampaikan itu.
1: Tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pada suatu ketika,
3: ya, masuk.
4: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
3: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
2: Beberapa hari kemudian.
3: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
4: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
2: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

2. Waduh, sayang sekali ya teman Pro 2, enggak kerasa aja nih udah di jam 9 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, artinya juga aku harus pamit nih. Sebentar lagi juga teman Pro 2 udah di jam 10 ya. Terima kasih banyak buat kamu teman Pro 2 yang udah nemenin aku dari tadi dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani pada kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Sebentar lagi juga masuk di santai siang ya. Jadi masih dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan nantinya teman Pro 2. Aku Ilmarci pamit. Always try to be better, believe yourself to the best, but don't think that you are the best. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Juga FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: belum bicara protein dan lain-lain.
1: Ya, oke, selamat siang teman Pro 2 dimanapun kamu berada yang terstation di 92,6 MHz ya. Tunjuru peti Amin Abdullah yang sudah mengantarkan kita ke pukul 10:18 waktu Indonesia Barat. Masih bareng aku Juli di sini. Ya akan terus menemani kamu hingga nanti tuntas. Insya Allah sampai pukul 15 ya waktu Indonesia Barat ya. Selamat pagi, selamat melakukan aktivitas yang pastinya untuk lagu-lagu hiburan masih kita dengarkan. Tetap stay tune. Dan Abdul featuring Coffee Cicer dengan Kabur Aja dulu kita dengarkan. Oh, kapan?

0: dari Mbak Wida sendiri karena aktif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui

0: Digital Platform RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Hari ini

Dan akhirnya terjawab.

teman Pro2, gimana nih kabarnya? Pasti seru banget ya kalau ngomongin Piala Dunia 2026. Nah, buat kalian nih yang udah nggak sabar nunggu kick off, catat ya tanggalnya pada 11 Juni 2026. Pesta sepak bola terbesar di dunia resmi bergulir sampai finalnya di tanggal 19 Juli 2026. Edisi kali ini pertama kalinya diikuti oleh 48 negara dan main di 3 negara. Ada Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Seru banget kan? Tapi gak cuma itu loh, Pro2 FM, kamu juga punya program spesial buat kalian yang haus konten bola. Sebelum Piala Dunia mulai, ada Deep Tech ya, setiap Sabtu jam 9 pagi. Obrolan mendalam sama para fanatik dan juga pecinta sepak bola yang pastinya. Lalu juga ada variety show setiap minggu jam 8 pagi, bahas produk UMKM, olahraga Indonesia, sampai klub dan standar-standar kelas dunia yang pastinya. Oke, saat Piala Dunia berlangsung di 13 Juni sampai 18 Juli, ada VAR visual asal review setiap minggu jam 11.30. Itu akan bahas tentang hal-hal ringan dan lucu di luar teknik pertandingan. Kayak gaya rambut pemain atau drama di tribun penonton ya pastinya ya. Dan yang paling seru nih ada Gliball, yaitu gila bola setiap Sabtu dan Minggu, di mana penyiar ngobrol dan debat sama AI ya. Oke, teman Pro2, walaupun lapangannya jauh di sana, semangat kita tetap menyala di sini. Jangan lewatkan cerita serunya di Pro2 FM, teman terbaik kamu buat ngerayain Piala Dunia yang pasti.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Paling
1: penting dia nurut, Om. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: 2. Yuk siapin kopi paling pahit dan stok sabar yang banyak. Karena Piala Dunia 2026 bukan cuman soal adu taktik aja, tapi soal uji ketahanan mata kita di Indonesia. Kenapa? Karena ini bakal jadi turnamen paling maraton dan paling menantang buat jadwal tidur kita. Catat tanggal mainnya ya. Pesta ini dimulai dari 11 Juni sampai final di 19 Juli 2026. Berdasarkan jadwal resmi dari FIFA.com, total ada 104 pertandingan yang bakal digeber selama 39 hari. Jadi bayangin, FIFA segrup saja kita bakal disuguhi sampai 6 pertandingan sehari. Ini sih benar-benar definisi lari dari kenyataan yang sesungguhnya. Tapi ini tantangan terberatnya, perbedaan waktu. Mengutip data dari Time and Date, zona waktu di Amerika Utara itu rata-rata beda 11 sampai 14 jam lebih lambat dari WIB. Artinya apa? Kalau di sana main sore atau malam, di sini jatuhnya subuh atau pagi hari. Mirip-mirip Copa America, pertandingan kemungkinan besar bakal kick off mulai jam 5 subuh, jam 7 pagi, bahkan sampai jam 9 pagi. Nah, di sini dilemanya. Pas pemain idola lagi dribbling bola di babak kedua, kita di Indonesia lagi dribbling motor di tengah kemacetan menuju kampus atau sekolah. Mau bolos demi nonton Messi, tapi absen kuliah sudah mepet. Dilema banget kan? Jadi, buat teman Pro 2, strategi dari sekarang adalah atur jadwal tidur. Jangan sampai kalian jadi zombie di kelas gara-gara nontonin drama adu penalti sampai jam 10 pagi. Manfaatin fitur highlight di media sosial kalau memang jadwal kuliah nggak bisa dikompromi ya. Pertanyaannya, kalian tipe yang rela begadang sampai pagi atau tipe yang bangun subuh demi nonton babak kedua sebelum berangkat kampus? Apapun tipenya, tetap jaga kesehatan ya.
1: Ada kabar gokil nih buat kita yang ada di Asia dan Afrika. Piala Dunia 2026 benar-benar buka pintu lebar buat negara-negara yang selama ini sering dibilang underdog ya. Tahu nggak sih kenapa? Nah, FIFA resmi nambah peserta jadi 48 negara. Itu berdasarkan data FIFA.com. Jatah buat Asia naik gratis menjadi 8-9 slot. Sementara Afrika dapat jatah 9-10 negara. Ini bukan cuma soal angka, tapi soal mimpi yang makin nyata buat lihat tim-tim baru unjuk gigi.
2: Nah, bayangin ya teman-teman Pro 2 ya, negara-negara kayak Amerika atau juga Yordania yang lagi naik daun di Asia itu punya peluang besar buat debut pertama kalinya di Piala Dunia. Belum lagi dari Afrika. Nah, di mana tim kuat kayak Mali, Burkina Faso itu akan kembalinya Nigeria yang bakal bikin turnamen makin berisik dan penuh dengan warna. Slot tambahan ini bikin persaingan di kualifikasi sekarang semakin seru karena peluang buat lolos semakin gede juga. Jadi, jangan heran ya kalau nanti kita lihat negara-negara kejutan lain itu muncul, Giant Killer, dan juga ngalahin tim raksasa di Amerika Serikat, Meksiko, atau juga Kanada. Oke? Nah, ini nih waktunya nih buat kita pantau terus perjuangan wakil Asia dan Afrika. Siapa tahu ada sejarah baru yang bikin dunia melongo kayak waktu Maroko melaju ke semifinal kemarin. Dukungan kalian di media sosial itu bakal menjadi bahan bakar buat mereka. Siap kawal negara jagoan kalian?
3: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Lucunya, negara pencinta sepak bola justru sempat merasa Piala Dunia tidak terlalu penting. Selama bertahun-tahun, Inggris bahkan menolak ikut turnamen FIFA karena mereka merasa kompetisi sepak bola di Britania lebih bergengsi dibandingkan Piala Dunia. Namun semuanya berubah pada tahun 1966. Kini Inggris bukan hanya ikut, tetapi juga menjadi tuan rumah. Piala Dunia pun digelar di negara tempat sepak bola modern lahir. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Afrika tidak mengirimkan wakil sama sekali bukan karena gagal lolos, melainkan karena boikot. Negara-negara Afrika memprotes FIFA yang dianggap tidak adil. Saat itu Afrika harus memperebutkan satu tempat bersama zona Asia dan Oseania. Banyak negara Afrika merasa mereka diperlakukan sebagai pelengkap saja. Boikot itu akhirnya menjadi titik penting. Setelah 1966, FIFA mulai memberikan slot khusus bagi Afrika di Piala Dunia berikutnya. Sementara dari Asia, North Korea kembali tampil mengejutkan. Tidak banyak yang mengenal Korea Utara saat itu. Namun mereka justru membuat salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia dengan mengalahkan Italia 1-0. Kemenangan itu membuat Italia tersingkir di fase grup dan para pemainnya bahkan mendapatkan kemarahan besar saat pulang ke negaranya. Korea Utara melaju sampai perempat final dan sempat unggul 3-0 atas Portugal. Namun Portugal bangkit lewat permainan luar biasa Eusebio, bintang asal Mozambik di Afrika yang saat itu masih menjadi wilayah koloni Portugal. Eusebio mencetak 4 gol dan membawa Portugal menang 5-3. Ia kemudian menjadi pencetak gol terbanyak turnamen itu. Namun sorotan terbesar justru mengarah ke tuan rumah Inggris. Mereka memiliki Bobby Charlton, gelandang elegan dengan tendangan keras mematikan. Ada juga sang kapten Bobby Moore, simbol ketenangan lini belakang Inggris. Inggris pun melaju perlahan hingga final di Stadion Wembley, kota London. Mereka melawan Jerman Barat. Final berlangsung dramatis, skor 2-2 di babak tambahan waktu. Jeff Hurts melepaskan tembakan yang membentur mistar lalu memantul ke bawah. Gol atau bukan, wasit akhirnya mengesahkan gol itu. Perdebatan tentang gol itu bahkan masih berlangsung sampai sekarang. Inggris akhirnya menang 4-2 dan untuk pertama kalinya, sekaligus satu-satunya hingga hari ini, Inggris menjadi juara dunia. Negara yang dulu merasa Piala Dunia tidak terlalu penting, akhirnya justru mengangkat trofi paling bergengsi dalam sejarah sepak bola dunia di rumah mereka sendiri.

dimanapun kamu berada, terus stay tune di 92.8 MHz, yaitu dia lagu yang sudah aku hadirkan tadi, ada miliknya Mikroplastik dari daerah Malang, Tropical Forest tempatnya. Nah, di kesempatan siang ini teman program masih bareng aku Juli dengan informasi-informasi yang cukup menarik yang pastinya ya, yang juga aku kutip dari rri.co.id. Untuk kamu sebelumnya juga aku ingin informasikan bahwa kita buka juga layanan WhatsApp ya, untuk yang mau request lagu-lagu kali ya, yang mau request informasi-informasi boleh, apa aja boleh, yang pastinya langsung aja nanti chat ya di WhatsApp Pro Daerah di Banda Aceh. Nanti insya Allah itu akan aku hadirkan request lagu-lagu kesayangan kamu yang pastinya ya. Di sini aku juga mau ngasih informasi teman Pro 2 nih, khusus kayaknya buat lebih identiknya untuk ibu-ibu rumah tangga nih. Rupiah kan melemah, tahu dan tempe hadapi tekanan harga juga. Sebenarnya makanan yang paling bagus itu kan tahu dan tempe. Sekarang udah mahal, gimana nih? Ibu-ibu bijak-bijak lah ya gitu ya. Oke, di sini teman Pro 2 ya, tempe dan tahu menjadi sumber protein terjangkau bagi jutaan masyarakat Indonesia. Itu kedua pangan tersebut juga hadir dalam konsumsi harian sebagai lapisan, berbagai lapisan masyarakat tentunya. Di balik harganya relatif murah, industri tahu dan tempe itu tergantung pada kedelai impor. Sebagai besar kebutuhan bahan baku nasional masih didatangkan dari luar negeri katanya. Kondisi ini juga berdampak langsung terhadap biaya produksi para perajin tahu dan tempe. Mereka harus mengeluarkan modal lebih besar untuk mempertahankan kegiatan usahanya. Nah, pemerintah juga mulai memberikan perhatian terhadap perkembangan harga kedelai impor, yang langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga di pasaran. Berbagai kebijakan disiapkan guna mengurangi tekanan terhadap pelaku usaha kecil, salah satunya melalui pemberian subsidi kedelai dan juga pengawasan pasokan impor. Nah, persoalan ini juga menunjukkan dampak melemahnya rupiah tidak hanya dirasakan sektor keuangan. Gejolak kurs juga mempengaruhi harga pangan dan berkelangsungan usaha masyarakat yang pastinya. Informasi ini sekali lagi aku kutip dari rri.co.id ya teman Pro 2 ya. Sekilas informasi semoga bisa bermanfaat. Lagu-lagu hiburan kembali kita dengarkan, tetap stay tune di 90 Dekabada Baik Khas. Astrid dengan Tak Ingin.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Sa, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
2: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok, ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja, semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
3: Siap kakakku.

Batas Senja, menceritakanmu teman Produa yang sudah mengantarkan kita pukul 11.25 waktu Indonesia Barat. Dan ada satu lagu yang dipilihkan olehnya Kak Lara Purnamasari di kesempatan siang ini teman Produa, darinya Utopia dengan Rasa Ini Indah. Langsung aja kita dengarkan teman Produa, semoga lagu ini bisa membuat suasana di siang ini lebih menyenangkan, khusus buat kamu yang sedang melakukan beberapa kegiatan. Selamat siang dan selamat mendengarkan, khusus buat Kak Lara.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngeganggu sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

lagu miliknya Abdul Fitrin The Coffee untukmu. Ya pastinya lagu-lagu ini aku hadirkan untukmu semuanya teman Pro 2 ya. Pukul 11.38 menit waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Masih bareng aku juga yang pastinya, mengingat juga untuk ibu-ibu rumah tangga yang saat ini sedang masak siang ya. Semoga menu menu pilihan favorit dan juga menu kesayangan kamu semuanya di kesempatan hari ini, dan menu-menu yang sehat ya. Nah untuk di kesempatan ini juga masih kita dengarkan beberapa lagu-lagu yang sudah aku pilihkan. Tetap stay tune dan selamat mendengarkan. Ada Bernadia, kata mereka dia berlebihan. Lagu ini spesial buatnya Kak Lia yang baru request di kesempatan siang ini.

Kamu tahu nggak? Hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Kenapa ya? Karena mereka membutuhkan protein dan zat besi dari darah untuk membantu perkembangan telur-telurnya. Tanpa darah, nyamuk betina tidak bisa bereproduksi dengan baik. Sementara itu, nyamuk jantan tidak menggigit manusia sama sekali. Mereka hanya memakan nektar dan cairan manis dari tumbuhan. Perbedaan ini terjadi karena struktur mulut nyamuk jantan tidak cocok untuk menembus kulit. Tidak seperti nyamuk betina yang memiliki alat mulut khusus bernama proboscis. Jadi, kalau kamu digigit nyamuk, bisa dipastikan itu adalah nyamuk betina yang sedang mencari makanan demi keturunan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkaslah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap, kan?
3: Ya ampun. Sini aku lihat. Tuh, kan? Ih, data-datanya enggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: terus, terus. Up, up, up, up. Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, Kak. Karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu, Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Pro 2 dimanapun kamu berada yang terus stay tune. Itu dia lagu-lagu hiburan sudah aku hadirkan. Semoga bisa menghibur. Kembali informasi, ada beberapa dampak buruk hobi mengkonsumsi junk food atau makanan siap saji terhadap kesehatan. Nah, ini biasanya kan dunia yang super sibuk ini kan, orang tua itu kan maunya cepat siap gitu kan, mau enak juga gitu kan, kenyang, cepat siap gitu, gak mau ribet gitu ya. Jadi banyak mengoleksi makanan-makanan setiap cepat saji di rumah gitu untuk anak-anak dan keluarga gitu. Padahal banyak banget loh dampak buruknya bagi kesehatan keluarga. Ya salah satunya obesitas atau terjadinya kegemukan gitu ya. Ada bisa menyedihkan penyebab penyakit jantung, masalah pencernaan, gangguan metabolisme, gangguan kesehatan mental, hipertensi atau tekanan darah tinggi juga bisa terjadi pada orang-orang yang sering atau berlebihan mengkonsumsi junk food ya. Oke, kolesterol tinggi juga bisa berdampak ya sahabat untuk teman Pro 2 dimanapun kamu berada ya. Nah, di sini sebenarnya ada tips menjaga kesehatan untuk yang sering mengkonsumsi junk food juga. Salah satunya, kamu perbanyak minum air putih, konsumsi buah dan sayur segar, berolahraga rutin, batasi konsumsi junk foodnya, dan hindari konsumsi junk food pada lapar. Jadi kamu kalau lapar banget itu jangan makan itu, jadi minum jus aja gitu ya. Pilih porsi yang kecil, temukan alternatif menu yang sehat, perhatikan komposisi makanan, ajak teman-teman untuk bergabung agar kamu bisa terhindar dari makanan-makanan junk food gitu ya. Jadi lebih memilih gaya hidup yang sehat dengan berolahraga, dengan berkumpul bersama teman, dengan juga makan makanan yang sehat, mengajak mereka yang terbaiknya pastinya.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منن. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Detik waktu terus berlalu, semua berakhir padamu.
1: Inilah Warta Berita Daerah.
2: La'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ar-Rashi wal Murtashi. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.

0: Di mana pun kamu berada, terus stay di 90 Kamu ada baik guys, ada Afgan padamu ku bersujud. Ampuniku ya Allah. Sudah mengantarkan kita ke pukul 13.08 menit Indonesia Barat. Siang ini kembali kita dengarkan lagu-lagu yang sudah kupilihkan teman produksi.
1: Ampuni aku bersujud.
0: Lagu favorit dan kesayangan kamu. Tetap stay tune, selamat siang dan selamat mendengar.

Di tengah desing peluru, jatuhnya bom, suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku. Namun Indonesia adalah bagian hidupku."

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman berdua dimanapun kamu berada, terus stay tune di 92,6 MHz. Itu dia lagu-lagu hiburan yang sudah aku pilihkan, semoga bisa menghibur kamu semuanya. Dan untuk berikut kembali aku hadirkan informasi-informasi yang sudah aku pilihkan. Ada beberapa rahasia hidup bahagia menurut ilmu sains, ya. Kebahagiaan adalah memang tujuan hidup semua orang, ya. Meski terdengar mudah diucapkan, kenyataannya tidak semua orang mampu mendapatkan kebahagiaan tersebut, gitu ya. Di sini ada beberapa tips hidup bahagia menurut ilmu sains. Yang pertama sekali itu berlatih bersyukur loh teman berdua, ya. Jadi kalau kita sudah bersyukur, insya Allah itu aman semuanya gitu, hidupnya akan bahagia gitu. Jadi cemas, depresi, hal-hal negatif itu terbuang, nggak akan dipikirkan karena kita selalu bersyukur. Itu yang pertama banget, ya. Yang kedua, lebih banyak senyum. Kemana-mana senyum, jangan senyum sendirian ya, tapi tersenyum kepada orang-orang di

0: Okay, untuk berikutnya, hubungan sosial dengan orang lain. Nah, memang sih hubungan kita dengan orang lain itu harus lebih baik gitu ya. Jangan ada musuh-musuhan, jangan ada iri-irian gitu ya. Insya Allah akan aman, hidupnya akan tenang juga. Meditasi juga perlu dalam hidup sekali-kali gitu ya. Dan untuk yang terakhir di sini, menghabiskan waktu dengan alam. Waduh, benar banget. Berarti kamu harus refreshing istilahnya. Kalau kamu sudah melakukan kegiatan penat seharian gitu ya, kamu bisa meluangkan waktu di hari libur itu untuk meditasi dengan alam gitu. Oke, itu dia tips singkat ya yang sudah kupilihkan. Ada beberapa rahasia hidup bahagia menurut ilmu sains yang sudah kupilihkan. Semoga bisa menghibur kamu dan semoga bisa bermanfaat yang pastinya ya. Lagu-lagu hiburan kembali kita dengarkan di kesempatan berikut.
1: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlider merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Oke, teman Pro 2 dimanapun kamu berada, antara stay tune di 92,6 MHz. Aku lagi pun sudah kuhadirkan, semoga bisa menghibur kamu. Kamu di sini juga akan mendapatkan satu informasi yang bagus banget ya, yang sudah kupilihkan. Ada beberapa tanda mengenali alergi susu pada anak. Buat kamu yang punya bayi dan balita, boleh disimak ya, semoga bisa bermanfaat. Di sini tingkat keparahan reaksi alergi yang dialami anak terhadap susu dapat bervariasi. Meskipun satu reaksi awal cenderung ringan, tetapi reaksi selanjutnya itu bisa jadi parah dan bahkan mengancam jiwa. Kira-kira tanda-tanda alergi susu yang biasa dialami anak apa-apa aja ya? Yang pertama itu diare, ya. Hal itu dikarenakan saluran pencernaan bayi yang tidak dapat menerima bahan gula alami yang senyawa dihasilkan oleh susu. Kondisi ini bisa menyebabkan anak lemah karena kekurangan air. Oke, di mana juga nafas berbunyi, perutnya kembung, bintik merah di kulit, batuk-batuk. Bayi juga bisa menangis ketika menelan susu, bengkak pada wajah, mata memerah, bahkan bisa terjadi muntah. Muntah ini terjadi sesaat setelah anak mengkonsumsi susu sapi, juga perlu diwaspadai karena ini bisa menjadi tanda lain dari kondisi alergi susu, teman Pro 2 ya. Oke, itulah beberapa gejala yang dapat langsung dialami anak ketika mengkonsumsi susu sapi. Namun tidak hanya itu, gejala juga dapat dialami dalam waktu beberapa lama setelah anak mengkonsumsi susu sapi. Misalnya munculnya darah pada feses, kram perut, mata dan hidung yang berair, hingga kolik ya. Itu, semoga informasi ini bermanfaat buat kamu semuanya. Laku lagi berangkat, kembali kita dengarkan.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS bukan QRIS.
3: Hah, emang iya, bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Pro 2 dimanapun kamu berada, antara stay tune di 92,6 MHz. Itu dia lagu miliknya Niki dengan High School in Jakarta yang sudah mengantarkan kita pukul 14:57 waktu Indonesia Barat. Semoga lagu yang aku pilihkan lagu favorit dan kesayangan kamu. Sesaat lagi kebersamaan kita yang pastinya teman Pro 2, dari mana untuk lagu-lagu pun terus kita dengarkan sebuah salah satu lagu kesayangan dan favorit kamu.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat sore teman Pradua dimanapun kamu berada. Hari ini dengan Salsa edisi Rabu ya, 10 Juni 2026 di sore ceria. Nunggu jam 4 sore nanti teman Pradua ada cek cerita kamu. Kita akan ngobrol seru ya, tentunya dengan narasumber spesial teman Pradua. Jadi aku mau spill tema kita nanti ya. Jadi mengenal Safe Planetary Health Ranger. Dan tentu aja ada dua narasumber teman Pradua. Mereka dari Gen AIUSK. Dan pastinya teman Pradua sampai jam 6 sore nanti bakalan terus aku temani dengan lagu-lagu yang tentunya enggak ngebosenin kamu ya. Tapi kalau kamu mau request lagu teman Pradua, boleh banget DM kita di @pradua_banda_aceh.

Sore Ceria, teman.

0: teman-teman Produa, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.
2: Aset emas. Nah, kenapa? Jadi pertanyaan ya kan.

Sore Ceria, teman terbaik kamu.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Kembali berjumpa bersama RRI Banda Aceh di Pro 2. Cek cerita kamu edisi hari ini teman Pro 2, Rabu 10 Juni 2026. Kita bakal ngomongin mengenal Chef Planetary Health Ranger Safira. Dan sudah ada dua narasumber spesial kita sudah berhadir di sini, ada Agustian Hasnan Hakim dan juga Kansa Kiara Giatasa M. Halo. Wow, gimana ini perasaannya? Terima kasih loh sudah berhadir di Pro 2 sore ini. Kalian lagi pada sibuk apa aja? Boleh dong diperkenalkan kepada teman Pro 2. Dimulai dari siapa dulu, Kansa? Oke, Tian dulu.

0: Oke, di sebelahnya ada Hansa, boleh diperkenalkan?
1: Biasa dipanggil Kansa, sekarang merupakan mahasiswa kedokteran, jadi semester 6 lagi nyusun-nyusun proposal, lagi sibuk-sibuknya, dan juga merupakan relawan GSA ya, sekarang merupakan panitia atau yang mengurus Kisahira program Kisahira itu sendiri.
0: Oke, teman Pradua. Dan kesibukan kalian ini sekarang selain mahasiswa tentunya juga organisasi. Tapi gimana sih memanajemen waktu? Kalian mungkin di-spill tipis-tipis dulu.
2: Oke, kalau untuk Tian sendiri sebenarnya Tian menggunakan mengklasifikasikan bahwa berbagai macam kesibukan Tian harus kita klasifikasikan dari yang urgent dan penting. Yang mana yang urgent dan penting, yang mana yang penting aja, yang mana yang urgent aja, seperti itu. Itu ada skala prioritasnya. Tentunya kita harus memprioritaskan yang urgent dan juga penting dulu, diikuti dengan hal-hal lainnya, seperti itu.
0: Wow,
2: Kak.
0: Tian ini prepare banget teman Pradua. Jadi jauh-jauh dari Bengkulu ke Aceh ya, merantau. Sudah berapa tahun ini kalau bisa dihitung?
2: Sudah tahun keempat kebetulan.
0: Wah, Masya Allah ya, betah ya di Aceh. Hal pertama yang paling kaget apa? Makanan?
2: Oke, kalau makanan cocok? Mungkin nggak terlalu, tapi yang cukup kaget karena banyak sekali warkop di sini.
0: Iya.
2: Tapi itu cukup menyenangkan karena memang Tian sendiri menyukai nongkrong dan juga ngopi bang.
0: Kalau di Bengkulu beda warkop sana sama sini apa?
2: Kalau di Bengkulu biasanya Warmindo ya kak ya.
0: Warmindo.
2: Iya. Dan itu tentunya nggak sebanyak warkop di sini. Kalau di sini kan setiap sudut juga ada.
0: Oh gitu ya. Emang Aceh ini apa dijuluki seribu apa warkop?
3: Di mana-mana ada warkop. Tiap jalan.
0: Jadi baru jalan dikit udah ada warkop.
2: Iya benar.
0: Tapi kebantu banget kan. Maksudnya wifi bisa dinikmati.
2: Benar. Dan
0: gitu.
2: Juga mungkin nugas dan juga mungkin nongki aja atau mungkin diskusi juga sama teman. Enak banget di warkop atau mungkin di kafe.
0: Enak warkop banget.
2: Oke,
0: next Kansa.
3: Ya mungkin kurang lebih sama ya sama Bang Tian, karena mengurus yang urgent dulu kayak kuliah, keluarga dan lain-lain. Baru ke bawah-bawahnya kita nentuin mana yang kurang urgent gitu. Jadi time managementnya bisa lebih baik. Terus juga seperti yang kita tahu semuanya, anak kedokteran tuh banyak banget tugasnya, banyak banget kesibukannya. Ya cara Kansa paling gak nunda-nunda kerjain tugasnya, terus kalau misalnya waktu deadline-nya masih lama, itu bisa dicicil-cicil supaya malamnya bisa ngurus organisasi misalnya gitu.
0: Wah.
3: Gitu sih cara Kansa.
0: Emang harus detail ya. Dan gak boleh apa istilah nya harus kadang-kadang terdistraksi ya nanti-nanti dulu. Enggak baik juga kayak gitu ya.
3: Lagi drakor, Kak.
0: Waduh. Kelar nih ada film lain lagi, lanjut
3: bener,
0: lagi.
3: Bener. Jadi enggak boleh terdeteksi sama hal-hal yang di luar urgensi kita sendiri.
0: Ya, tapi menarik loh teman Pradua. Kan saya ini dulu aku terakhir jumpa waktu kelas 3 SMA. Dan sekarang ya udah mau lulus ya kabarnya. Tinggal KKN gitu. Oke, jadi ada banyak cerita juga mungkin dari mereka berdua tentunya. Dan Tian sendiri ya sebagai mahasiswa psikologi katanya ya. Dan sedang akan menyusun secepatnya?
2: Secepatnya akan melakukan sidang akhir.
0: Masya Allah ya, semoga dilancarkan.
2: Amin,
0: ya.
2: Amin.
0: Oke, teman Pradua, sebelum kita mengenal lebih jauh Safe Planetary Ranger ini ya, alias Safira ya ini ya, kita mau tahu dulu apa sih ini maksudnya kegiatannya mungkin atau bagaimana memperkenalkan ini kepada teman Pradua.
2: Oke, Safira atau mungkin kepanjangannya itu adalah Safe Planetary Health Youth Ranger. Itu merupakan program yang kami inisiasi bersama pihak GenA dan juga Universitas Syekh Kuala tentunya. Yang berfokusnya adalah kaderisasi remaja, agar remaja tersebut bisa menjadi edukator dan fasilitator yang berfokus kepada kebencanaan, mental health dan juga isu lingkungan, seperti itu.
0: Oke, jadi benar-benar fokus ke anak muda ya.
2: Iya, remaja.
0: Oke, Safira, kamu sudah lama juga bergabung bersama GenA?
3: Kalau Kansa sendiri ini merupakan pertama kali kerja sama GenA. Soalnya Kansa itu sama direktur GenA yaitu Bang Imam itu lumayan kenal karena sama-sama ikut penelitian yang tentang kesehatan mental dan juga kebencanaan juga di Kampung Garut juga kebetulan. Mm-hmm. Jadi setelah itu Bang Imam itu menjelaskan kepada Kansa tentang Safira ini kan Kak. Terus habis itu kan sangat tertarik untuk ikut. Mm-hmm. Lalu setelahnya baru membentuk tim nih dari lintas fakultas. Ada Bang Tian sendiri dari psikologi, lalu ada Kansa dari kedokteran, lalu ada Asmi itu dari PWK, terus ada Bintang dari teknik ya. Bener. Dan juga ada Amira dari akuntansi ya.
0: Jadi bermacam-macam ya.
3: Benar. Jadi tidak terfokus sama satu fakultas. Enggak itu aja, kita juga dibimbing sama dosen-dosen yang Masya Allah sangat-sangat amat keren. Itu ada Bu Novita Mehra, lalu ada ketua tim kita ada Dr. Zulfa Zahra, lalu ada Dr. Sarah, dan ada juga Bu Zahratun Nisa gitu.
0: Oke, jadi berkolaborasi. Benar. Dari Benar. Semua jurusan, dosen juga ikut.
2: Benar.
0: Ini berwarna sekali ya.
2: Benar, karena itu juga merupakan konsep dari Planetary Health itu. Ya. Sesuai dengan namanya, di sini adalah Safira itu sendiri ya kan, Safe Planetary Health Youth Ranger. Mm-hmm. Yang mana itu kami itu adalah turunan dari konsep Planetary Health. Planetary Health itu sendiri adalah konsep dan juga disiplin.

0: lagi sejak dini tidak peduli dengan hal itu ya terus berlanjut ya sampai generasi selanjutnya jadi enggak.
1: Dan sebenarnya juga karena memang konsepnya planetary health yang cukup kompleks ya kan, ada di sana manusianya, ada juga lingkungannya, ada juga kesehatan fisik dan juga mental. Maka di sini konsep planetary health itu sendiri juga menekankan sekali kolaborasi lintas sektor dan juga lintas jurusan. Karena apa? Karena dengan kolaborasi lintas sektor dan juga jurusan tersebut, maka kita punya POV yang cukup banyak, cukup luas seperti itu. Dan juga inovasi yang akan kita hasilkan itu juga akan lebih komprehensif dan juga banyak untuk mengatasi berbagai macam permasalahan di masyarakat.
0: Iya, tidak kaku ya.
1: Benar.
0: Oke, tapi menarik sekali. Yang paling menyenangkan sejauh ini, Kansa, yang kamu lihat?
2: Sejauh ini ya Kak, soalnya kan kita baru banget mulai ya kan Kak, baru banget kami bahkan baru ketemu di kayak hari yang lalu ya kan, jadi yang paling menarik mungkin program kami nantinya karena ini dikhususkan untuk remaja, kita latih remajanya, jadi kita buat produk yang menarik ya.
1: Benar.
2: Kayak misalnya kami rencananya nanti bakal buat lagu gitu, kayak lagu gimana aja jalur evakuasi saat bencana gitu. Terus ada komik juga, komik bergambar. Lalu kami rencana ada buat cerita bergambar juga. Lalu yang terakhir ada mading. Jadi nanti di madingnya nanti kita menjelaskan tentang kesehatan mental, lalu tentang bencana dan lingkungan. Kita juga menjelaskan bahwa jika bumi yang tidak sehat, maka manusia juga ada kemungkinan besar akan menami gangguan kesehatan gitu.
0: Oke, jadi semenarik itu ya. Dan berwarna juga. Jadi enggak yang kayak ini kita lagi program kesehatan begini-begini, enggak gitu ya.
1: Dan yang pastinya sebenarnya yang paling menarik adalah anggota timnya sendiri karena memang juga kita lintas sektor dan juga lintas disiplin ilmu. Jadi kita bisa mengenal berbagai macam mahasiswa, baik mahasiswa dan juga dosen tentunya, di berbagai macam disiplin ilmu yang berbeda. Jadi kan kita bisa diskusi dan juga sangat menarik seperti itu. Itu juga salah satunya.
0: Terjunnya dosen-dosen juga menjadi menjadi arahan juga ya buat kalian. Jadi enggak kemana nih gitu ya. Oke, menarik sekali ya teman Pro2. Kita akan bahas lebih lanjut lagi ya mengenai tema ini setelah jeda yang satu ini. Teman Pro2, stay tune di 92,6 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Mau nyebrang, Pak?
3: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
2: Mari, saya seberangkan, Pak.
4: Yo, ayo bu, ayo.
5: Langsung ya pak.
4: Yo, langsung, ayo.
2: Silakan duduk bu.
5: Lah, masnya ayo,
2: berdiri, nggak apa-apa bu.
5: Oh, terima kasih nak.
6: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
7: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: ada PR nih. Pertanyaannya apa itu booster? Apa dong? Aku bingung. Bantu aku Doraemon.
1: Wah, booster? Apa ya? Ah, aku ada ide. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa itu booster?
2: Vaksinasi booster adalah vaksinasi COVID-19 setelah seseorang mendapat vaksinasi primer dosis lengkap agar imun lebih kuat. Vaksin ini gratis dan bisa kamu dapatkan di fasilitas kesehatan. Ayo, Nobita dan Doraemon, segera vaksin booster.
0: Oh, baiklah. Aku akan segera melakukan vaksin booster. Ayo, Doraemon, kita ke puskesmas.
1: Ayo.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Kita lanjut keponya.
4: Teman Pro 2, kita lanjut keponya. Dan aku juga penasaran ya, dan bisa mungkin juga kalian ceritakan kenapa sih milih Kampung Garut tadi katanya, dan gimana action di sana. Terus kalian juga membimbing adik-adik ya yang ada di kampung itu. Siapa dulu nih?
5: Mungkin Kansa,
4: okay, ya, Kansa.
5: Jelasin kenapa kita pilih Kampung Garut itu sendiri. Mm-hmm. Jadi Kak, Kampung Garut itu merupakan kampung yang sering banget terjadi banjir. Bahkan okay, banjir besar itu pernah terjadi di tahun 2000 dan 2020. Itu banjir yang sampai masyarakatnya itu harus mengungsi dan harus ada bantuan yang datang gitu. Jadi, dan fun fact juga kan, kebetulan skripsi Kansa juga di Kampung Garut. Jadi Kansa pernah wawancara juga sama masyarakat-masyarakat di sana. Mereka bahkan sudah tahu kapan hujan yang menimbulkan banjir dan kapan hujan yang tidak menimbulkan banjir. Saking seringnya mereka mengalami banjir. Mungkin selain tahun 2020 dan juga tahun 2000 itu, mungkin banjirnya gak besar tapi ada genangan air dan lain-lain sebagainya. Namun Kampung Garut itu sendiri emang sangat sering terjadi banjir gitu. Selain itu juga Kampung Garut sendiri itu sering dijadikan penelitian ya. Beberapa kali itu dijadikan penelitian oleh USK sendiri. Ataupun Gen A sering datang ke situ untuk mengabdi pengabdian masyarakat gitu. Kenapa Kampung Garut itu dipilih. Untuk mekanismenya mungkin Bang Tian bisa
4: dijelaskan. Kita lempar ke Tian ya.
6: Benar. Kalau terkait dengan mekanisme atau tahapannya sendiri, sebenarnya yang pertama kami itu adalah melihat dulu informasi atau mengumpulkan data ya, data awal. Apa sih yang ada di Kampung Garut? Apa sih yang bisa kita berdayakan? Apa sih urgensinya, masalah yang kita lihat di Kampung Garut ini? Sebagaimana yang Kansa bilang tadi, bahwa Kampung Garut ini sangat rawan akan banjir, seperti itu. Lalu juga di samping itu, pihak USK dan juga Gen A sudah beberapa kali melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat. Juga melihat bahwa di sini ada potensi remaja yang bisa diberdayakan seperti itu. Tetapi kami lihat bahwa remaja ini belum ada wadah yang memang fokus mengkaderisasikan remaja ini, terutama dalam hal mental health. Mental health dan juga mental fisik, dan juga kesehatan fisik tentunya, dan juga kesehatan lingkungan serta kebencanaan itu sendiri. Sehingga kami di sini yang pertama adalah kami analisis dulu kebutuhannya, lalu kami berpikir bahwa gimana caranya kita membentuk sistem kaderisasi kepada remaja ini, maka dibentuklah Safira ini. Nah, sebelum itu, setelah kami analisis kebutuhan-kebutuhannya, kami akan menentukan dulu panduan teknisnya. Panduan atau buku teknis yang mana buku ini jika dibaca oleh remaja lain di desa lain, mereka dengan jumlah 20 orang, mereka juga bisa bentuk Safira sendiri ketika memang baca buku panduan teknis itu. Yang mana modul ini juga dilengkapi juga dengan buku bacaan, alat peraga, atau mungkin juga bahan ajar, mungkin poster, mungkin komik, tadi mungkin buku cerita, atau mading dan lain-lain seperti itu. Nah, lalu setelah kami menetapkan panduan teknisnya, baru kami uji panduan teknis tersebut, kami latih kader-kader Safira ini selama beberapa hari. Nah, lalu di pelatihan tersebut juga kami fokuskan adalah mereka bisa menjadi edukator dan juga fasilitator kepada teman sebayanya, karena kita tahu sendiri kan remaja ketika memang sedang ngomong sama temannya, teman sebaya, mereka lebih secure, lebih mudah terbuka, dan juga ketika teman-temannya fokusnya kepada hal-hal positif, mereka juga ikut seperti itu. Mereka sangat mudah untuk terbawa arus di lingkungan teman sebayanya seperti itu. Jadi kami fokuskan untuk melatih teman si kader Safira ini tadi agar fokusnya menjadi edukator terkait dengan isu-isu yang kami fokuskan tadi seperti itu. Lalu 20 orang ini tadi kami bentuk organisasi, dan mereka nanti akan memilih siapa yang menjadi ketua, siapa yang menjadi sekretaris PJ-PJ-nya dan lain-lain, dan akan membentuk program kerja juga. Dan program kerja ini akan mereka teruskan. Kami cuma mau maintenance aja seperti itu. Dan diharapkan tahun kedepannya, berapa tahun ke depan atau satu tahun ke depan setelah ini, mereka bisa membina dan juga membimbing adik-adik mereka agar meneruskan apa yang telah mereka buat seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk alur Safiranya seperti itu setelah pelatihan. Lalu ada juga kami membuat peta evakuasi, yang mana itu dikhususkan untuk Gampung Garut seperti itu kan ya. Lalu kami juga ada simulasi terkait dengan bencana banjir yang itu akan kami lakukan 2 kali. Lalu setelah itu pun kami buat laporannya, dan juga rencananya juga akan kami terbitkan karya dan juga jurnal seperti itu.
4: Wow, luar biasa dan jelas sekali penjelasannya ya. Terkait mereka, anak-anak ini kan rentang usia mungkin dari SMP ya,
6: SMP SMA
4: 20 orang, dan mereka amat sangat excited gitu dengan kegiatan ini.
6: Sebenarnya kalau dari hasil pengabdian masyarakat kami dan juga penelitian yang telah kami lakukan di sana, memang kami sudah ada sebenarnya membentuk kader terkait dengan kesehatan posyandu remaja. Yang mana ketika kami lihat dan juga kami analisis, ternyata mereka sangat tertarik akan isu-isu seperti ini. Jadi ketika mereka mempunyai ketertarikan dan ada urgensi atau masalah, mengapa enggak kita bentuk kader ini tadi untuk mengatasi permasalahan itu tadi seperti itu, Kak.
4: Luar biasa ya. Jadi maintenance-nya itu juga apa ya, kalian juga memantau gitu?
6: Memantau, mungkin per berapa bulan sekali kita lihat kan apa aja nih aktivitas mereka,
4: progresnya lalu, seperti apa.
6: Iya benar. Lalu apa aja program-program yang mereka telah susun, tanggal berapa aja, bulan berapa aja, telah terlaksana atau belum, atau mungkin butuh upgrading, butuh tenaga dari USK atau Gen A, kami sangat bisa membantu seperti itu. Dan juga kami juga sangat, kami juga bekerja sama pihak GECI-nya, jadi pihak GECI-nya juga akan memantau langsung dan menjadi yang mengangkat lah istilahnya, mengangkat secara resmi kader Safira ini sebagai kader di Gampung tersebut seperti itu.
4: Wah, jadi aktif ya anak-anak mudanya. Dan so far gimana, apa aja yang sudah terlaksana dari anak-anak muda tentang Safira ini di kampung mereka?
6: Karena memang kami kemarin baru menganalisis kebutuhan, lalu kami rancang program Safira ini dan kami submit kepada pihak USK dan alhamdulillah keterima berapa hari yang lalu. Maka dalam waktu dekat mungkin kami akan menyusun rancangan teknis dan juga modulnya. Setelah menyusun itu baru kami lakukan pelatihan Safira ini seperti itu.
4: Sangat terorganisir ya. Dan tentu aja enggak asal aja gitu. Ya ini benar-benar kayak sangat amat niat tentunya.
6: Sudah
4: ya
6: ada step-nya.
4: Dan terjun ke masyarakat ya, berarti menghadapi masyarakat juga yang mungkin apalagi anak-anak muda yang belum tahu-tahu banget ya gimana cara kalau ada kondisi darurat seperti itu ya, kemudian yang basic-basicnya juga ya. Nah itu kan tentu aja kalian juga mengajarinya tuh pelan-pelan dulu ya.
6: Benar.
4: Dan untuk pengenalan seperti itu, apa istilahnya ya, seminar penyuluhan itu kegiatannya seperti apa, atau dilakukan per bulanan, per apa gitu?
6: Pengenalan mungkin bisa dispesifikkan lagi pengenalan.
4: Pengenalan seperti mungkin kayak darurat ya, banjir, mungkin bagaimana penolongan pertama pada pada kecelakaan atau seperti itu mungkin.
6: Oke, berarti itu terkait dengan pengenalan tentang modul-modul atau materinya ya kak ya. Jadi sebenarnya kalau pelatihannya sendiri cuma 3 hari kak sebenarnya. Tapi 3 hari itu, 3 hari atau 2 hari, tapi itu sangat kami intensifkan, kami padatkan. Dan ini sebenarnya bentuk pelatihan seperti ini sudah kami lakukan di beberapa program di Gen A. Dan itu ternyata berhasil. Organisasi yang kami bentuk itu memang berjalan selama bertahun-tahun dan mereka bisa meregenerasinya seperti itu.
4: Sudah dirangkum di modul itu semua.
6: Benar, jadi kita juga siapkan bahan bacaan yang mana itu memperkaya pengetahuan mereka terkait dengan materi. Lalu juga kami menyiapkan juga bahan ajar yang mana itu digunakan untuk mereka mengajarkan orang lain atau adik-adik mereka nantinya. Wah, seperti itu kan.
4: Oke, jadi misalnya hari ini cuman bahas tentang banjir, enggak itu aja ya?
6: Enggak itu aja, materinya padat seperti itu.
4: Oke, jadi mencakup semuanya dan tentunya mereka juga aktif ya bertanya dan.
6: Benar. Dan memang kami di GNA pun juga biasanya KAP atau komunikasi antar pribadinya itu memang harus menuntut para peserta itu untuk aktif, untuk adanya interaksi seperti itu. Jadi tidak kaku seperti
4: benar banget, ya. Apalagi anak muda ya, kalau pembawaannya bosan ya, membosankan sekali gitu. Oke, jadi ada cara-cara khusus juga ya untuk mendekati anak-anak muda ini. Oke, menarik sekali ya. Jadi modul itu kalau boleh tahu tebal banget atau gimana bentukannya atau seperti apa?
6: Oke, kalau modul sendiri sebenarnya yang ingin kami rancang itu adalah pastinya berdasarkan dengan siapa yang kita tuju ya kan. Kalau kita tujunya yakni adalah Safira, ini konteksnya adalah remaja, maka kita harus menggunakan bahasa yang lebih mudah dimengerti, perbanyak gambar atau mungkin ada bahan cerita juga sehingga mereka tersebut tertarik untuk membaca itu. Dan mungkin kalau terkait dengan ketebalan mungkin enggak tebal-tebal banget tapi lebih banyak lebih banyak gambarnya, tapi mungkin ada bab-babnya mungkin seperti itu kan.
4: Iya, visualnya ya.
6: Menyesuaikan dengan kebutuhan remaja itu sendiri.
4: Aduh, kalau udah setebal buku skripsi ya bosan juga mungkin.
6: Benar.
4: Oke, menarik sekali teman Pro 2 ya pembahasan kita, tapi kita jeda dulu sejenak ya dengan sharing yang lebih mendalam lagi teman Pro 2. Stay tune di 92,6 FM, teman terbaik kamu.

0: Kita lanjut keponya.
1: Kita lanjut keponya teman Pradua. Tapi emang kepo juga sih ya, ya setelah kalian terjun ke lapangan seperti ke Kampung Garut itu, tentu bertemu dengan adik-adik di sana ya, juga masyarakat di sana, tentunya ada kenangan ya dari memori kalian sendiri yang mungkin bisa diceritakan sedikit ke teman Pradua, sekaligus promosi juga nih Gen A untuk teman Pradua.
2: Benar, jadi kalau misalnya untuk Safira sendiri ini kan masih belum terlaksana. Cuman kalau misalnya di saat kansa penelitian kemarin, alhamdulillah orang-orang masyarakat di Kampung Garut itu sangat amat kooperatif dan mau diajak kerjasama. Jadi harapannya nanti kedepannya Safira ini bisa berjalan dengan semestinya dan berjalan bisa bertahun-tahun, dan juga kadar remajanya semangat untuk menjalaninya, untuk mengajarkan kepada masyarakat-masyarakat yang lain.
1: Amin. Dari Tian.
3: Oke, karena memang sudah dijawab oleh Kansa, mungkin terkait dengan GNA sendiri, mungkin Tian jelaskan bahwa GNA merupakan salah satu lembaga swadaya masyarakat yang mana kami berfokus kepada katalisator generasi unggul Aceh, seperti itu ya. Jadi kita fokusnya adalah membimbing dan membina generasi-generasi di Aceh ini agar bisa mempunyai daya saing baik di skala nasional maupun internasional, seperti itu Kak.
1: Oke. Dan sebelum kita tutup ya cek cerita kamu ini, kita mau dengarkan juga closing statement dari Tian dan juga Kansa ya, dan tentunya ini menjadi insight juga buat teman Pradua yang mendengarkan.
2: Oke, mungkin closing statement dari Kansa. Kansa harapin Safira ini di kemudian hari bisa menjadi wadah untuk remaja-remaja dan juga masyarakat agar lebih peduli terhadap kesehatan mental mereka, lingkungan mereka, dan juga bencana. Karena perubahan itu tidak selalu dari hal yang besar, karena dari hal kecil seperti remaja mau bergerak untuk lingkungannya, untuk kampungnya, itu sudah menjadi hal yang bisa merubah kejadian misalnya bencana dan lain-lain gitu.
1: Oke, dari Tian.
3: Oke, kalau dari Tian sendiri, secara umum aja itu diharapkan remaja Aceh ini mempunyai lingkungan yang positif, karena memang remaja itu sangat rentan terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Salah satunya adalah kita kembangkan Safira ini, seperti itu. Harapannya jika Safira ini berkembang di tempat-tempat lain, maka insya Allah nanti kita perbanyak lingkungan yang positif di kalangan remaja, seperti itu Kak.
1: Luar biasa. Terima kasih banyak loh buat Tian dan juga Kansa sudah berbagi cerita dan waktunya di sore hari ini ya. Semangat terus untuk pendidikannya ya. Sukses baik, terus ke depannya.
2: Terima kasih juga udah undang kami ya Kak.
1: Sama-sama. Semoga ada cerita baru ke depannya ya. Amin. Lebih sukses lagi, dan tentunya teman Pradua juga akan merindukan kalian. Sukses juga buat Gen A dan terus berproses dan berkarya ya tentunya. Oke, terima kasih juga buat teman Pradua yang sudah mendengarkan kita di 92,6 FM. Dengan aku Salsa pamit undur diri, Tian dan Kansa juga, langsung dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berbagi cerita dan ceria. Cek

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Lucunya, negara pencinta sepak bola justru sempat merasa Piala Dunia tidak terlalu penting. Selama bertahun-tahun, Inggris bahkan menolak ikut turnamen FIFA karena mereka merasa kompetisi sepak bola di Britania lebih bergengsi dibandingkan Piala Dunia. Namun semuanya berubah pada tahun 1966. Kini Inggris bukan hanya ikut, tetapi juga menjadi tuan rumah. Piala Dunia pun digelar di negara tempat sepak bola modern lahir. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Afrika tidak mengirimkan wakil sama sekali bukan karena gagal lolos, melainkan karena boikot. Negara-negara Afrika memprotes FIFA yang dianggap tidak adil. Saat itu Afrika harus memperebutkan satu tempat bersama zona Asia dan Oseania. Banyak negara Afrika merasa mereka diperlakukan sebagai pelengkap saja. Boikot itu akhirnya menjadi titik penting setelah 1966, FIFA mulai memberikan slot khusus bagi Afrika di Piala Dunia berikutnya. Sementara dari Asia, North Korea kembali tampil mengejutkan. Tidak banyak yang mengenal Korea Utara saat itu. Namun mereka justru membuat salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia dengan mengalahkan Italia 1-0. Kemenangan itu membuat Italia tersingkir di fase grup dan para pemainnya bahkan mendapatkan kemarahan besar saat pulang ke negaranya. Korea Utara melaju sampai perempat final dan sempat unggul 3-0 atas Portugal. Namun Portugal bangkit lewat permainan luar biasa Eusebio, bintang asal Mozambik di Afrika yang saat itu masih menjadi wilayah koloni Portugal. Eusebio mencetak 4 gol dan membawa Portugal menang 5-3. Ia kemudian menjadi pencetak gol terbanyak turnamen itu. Namun sorotan terbesar justru mengarah ke tuan rumah Inggris. Mereka memiliki Bobby Charlton, gelandang elegan dengan tendangan keras mematikan. Ada juga sang kapten Bobby Moore, simbol ketenangan lini belakang Inggris. Inggris pun melaju perlahan hingga final di Stadion Wembley, kota London. Mereka melawan Jerman Barat. Final berlangsung dramatis, skor 2-2 di babak tambahan waktu. Jeff Hurts melepaskan tembakan yang membentur mistar lalu memantul ke bawah. Gol atau bukan, wasit akhirnya mengesahkan gol itu. Perdebatan tentang gol itu bahkan masih berlangsung sampai sekarang. Inggris akhirnya menang 4-2 dan untuk pertama kalinya, sekaligus satu-satunya hingga hari ini, Inggris menjadi juara dunia. Negara yang dulu merasa Piala Dunia tidak terlalu penting, akhirnya justru mengangkat trofi paling bergengsi dalam sejarah sepak bola dunia di rumah mereka sendiri.

Sorak penonton memenuhi Stadion Olympique de Colombes di Prancis. Di tengah lapangan, para pemain Italia kembali mengangkat trofi Piala Dunia. Tahun 1938, Italia sukses mempertahankan gelarnya. Namun Piala Dunia kali ini berlangsung di tengah dunia yang mulai tidak tenang. Aroma Perang Dunia Kedua sudah terasa di Eropa dan ketegangan politik ikut mempengaruhi sepak bola. Sebanyak 15 negara ikut berpartisipasi. Jumlahnya berkurang karena beberapa negara lebih memilih mundur dan memboikot turnamen. Negara-negara Amerika Selatan seperti Argentina dan Uruguay kecewa karena Piala Dunia kembali digelar di Eropa. Padahal mereka berharap giliran benua Amerika setelah Italia pada tahun 1934. Sementara dari Afrika sebenarnya ada Mesir. Sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika. Sementara dari Afrika yang sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika pertama di Piala Dunia 1934. Namun mereka gagal lolos kualifikasi. Saat itu, jalan negara-negara Afrika menuju Piala Dunia memang masih sangat berat. Kuota sangat terbatas, perjalanan mahal, dan sepak bola masih didominasi Eropa serta Amerika Selatan. Di tengah situasi ini, muncul satu sejarah penting dari Asia. Hindia Belanda tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia. Tim yang menjadi cikal bakal Indonesia itu lolos setelah Jepang mengundurkan diri dari babak kualifikasi. Namun langkah Hindia Belanda langsung terhenti. Mereka kalah 0-6 dari Hungaria dalam pertandingan sistem gugur. Meski singkat, catatan itu tetap bersejarah. Hindia Belanda menjadi tim Asia pertama yang pernah bermain di Piala Dunia. Sementara itu Italia datang dengan kekuatan penuh. Giuseppe Meazza masih menjadi bintang utama, ditemani penyerang Silvio Piola. Italia menyingkirkan Norwegia, lalu mengalahkan tuan rumah Prancis sebelum menaklukkan Brazil di semifinal. Di partai final, Italia menghadapi Hungaria. Pertandingan berjalan cepat dan agresif. Italia menang 4-2 dan kembali menjadi juara dunia. Dua gelar beruntun berhasil mereka raih. Namun tidak ada yang tahu, setelah peluit akhir Piala Dunia 1938 berbunyi, dunia harus menunggu 12 tahun untuk melihat turnamen ini kembali dimainkan.

0: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
1: Welcome to Blackboard Land. Yay!
2: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo. Sehingga

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki.
1: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

Sore Ceria, teman

0: dek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau... bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Teman terbaik.

0: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
1: Teman terbaik kamu.

sore ceria, teman terbaik.

0: pilot ya?
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pingin jadi artis. Enggak deh, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

aku jiwa yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku perlu semua.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

dan Radio Republik Indonesia Banda Aceh, dimanapun berada, marilah kita ikuti pengajian pada maghrib ini, ya insyaAllah akan disampaikan oleh Abana Rahmat Fajri. Kepadanya kita persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sesudahnya kami aturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

masjid dengan niat tujuan hanya untuk mencari keridhaan Allah dengan tak adakan sedikit kajian malam yang mulianya. Selawat dan salam untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap keluarga beliau yang telah membantu baginda Rasulullah, juga para sahabat yang telah membantu beliau dalam membawa agama Islam. Doa kita bersama untuk para ahli ulama, ulama salaf, ulama khalaf, ulama mutaqaddimin, mutaakhirin yang mu'tabar keduanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kami muliakan kepada seluruh sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, malamnya sudah baca bacut isi kitab Jam'ul Fawaid karya Syekh Daud bin Syekh Abdullah Al-Fattani. Bismillahirrahmanirrahim. Babu rafdid dunia wa zuhdi fiha. Ini suatu bab pada menyatakan meninggalkan bagi dunia dan zuhud terhadapnya. Cerita daripada Zaid bin Sabit daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi bersabda, "Mangkanas niyatul akhirata, barang siapa yang adalah tujuannya, yang adalah niatnya adalah negeri akhirat, jama'allahu syamlahu, maka Allah akan mengumpulkan seluruh urusan-urusannya." Artinya memudahkan urusan beliau. Waja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah akan letakkan rasa kaya di dalam hatinya. Wa atashud dunia wahya raghimatun, dan dunia akan datang sendiri kepadanya dalam keadaan hina di hadapannya. Wa mangkanat niyatuhud dunia, dan siapa saja yang adalah niatnya adalah dunia, tujuannya adalah dunia, maksud dan hasrat hatinya adalah dunia, faraqallahu syamlahu, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya, akan disulitkan, akan disukarkan urusannya. Waja'ala faqrahu baina ainaihi, Allah akan letakkan kefakiran tepat di dua kelopak matanya, gatin tapi merasa. Walam ya'tihi minat dunia illa ma kataballahu lahu, dan tidak akan datang kepadanya daripada urusan dunia ini jatah dunianya kecuali sebesar apa yang telah Allah tuliskan untuk beliau. Sidang jamaah yang kepemulia oleh Allah Subhanahu wa taala, tanya yang pertama mesti tasadari, apakah hikmah daripada Allah menciptakan dunia? Dari mana, berada di mana, dan kita akan kemana? Mesti bertasadari, bertapenyum, dari mana, dan sekarang kita berada di mana, dan kita akan kemana? Dalam kitab suci Al-Quran, Allah nebegah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hikmahnya adalah untuk menyembahku. Hikmah Allah pegat tanyo, hikmah Allah pejit tanyo adalah agar tanyo tak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat lain sebutkan, minha khalaqnakum, daripada tanah kami ciptakan kalian, kata Allah. Wa fiha nu'idukum, dalam tanah akan kami kembalikan kalian. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah itu akan kami bangkitkan kalian pada kali yang lain. Nyo bahasa danyo, urang tuha asal bak tanah, muwa bak tanah, Tuhan neputengoh kedih upadang mahsyar. Dalam kitab Ya'anatul Talibin naga sebutkan hikmah di balik ayat yang danyo dengar taknyo. Yang pertama potongan ayat jih, minha khalaqnakum, daripada tanah kami ciptakan kalian. Daripada tanah kami ciptakan kalian, hikmah jih, li ajirin wasawab, untuk mencari bekal, untuk mencari pahala. Hikmah Allah kepegatannya

0: tanah tapi kajit lagi nyo, karena ayatnya menceritakan tentang asal muasal manusia, yakni penciptaan Nabi Adam. Nepeji tanya Allah Ta'ala hikmah di li ajirin wa sawab, untuk mencari bekal dan untuk mencari pahala. Yang hikmah minha khalaqnakum, daripada tanah kami ciptakan kalian, li ajirin wa sawab, untuk mencari bekal dan pahala. Wa fiha nu'idukum, dan dalam tanah akan kami kembalikan kalian. Li dadu ina atuh donya wa dama lauru, kupu li daudin wa turab, truk lauru ulat paju mak tanah jepit danyo. Itu pit li tanah baju li ulat. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah itu akan kami keluarkan pada kali yang lain, artinya dibangkitkan kembali. Lil ghardi wal hisab, untuk dilakukan pemeriksaan dan perhitungan amal danyo. Dari tanah gepei kena waduh gepujit danyo ke manusia untuk tamita pahala dan bekal. Wo tema kedih lam tanah ipajuh leula dihimpit le tanah, tengoh tema tengoh hikmah ji untuk geperiksa amal-amal yang kalih danyo kerjakan, dan untuk geperhitungkan setiap pu yang kalih danyo pubut. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kehidupan, Allah yang menciptakan kematian, Allah ingin melihat siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya, yang paling benar amalnya, yang paling solih perbuatannya. Allah gepujit tanyo, gepuhudip, gepumati, tingoh Allah kena kalento di antara ranya bandung yang paling bagus beramal untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sadari bahwa hikmah Allah pujit tanyo adalah untuk tanya beribadah kepada Allah. Teman-teman minta rezeki, harkat yang tujuan jih untuk akhirat, maka juga menjadi bahagian daripada akhirat. Dunia yang kita gunakan sebagai jembatan untuk datang ke akhirat, itu juga bahagian daripada akhirat. Mencari dunia untuk dunia, dunia. Mencari dunia untuk akhirat, akhirat. Mencari dunia untuk semakin dekat pada Allah, dengan makna kita mempergunakan dunia itu sebagai alat, wasitah, perantaraan untuk semakin dekat pada Allah, maka itu juga bahagian daripada akhirat. Nah, pegalan sahabat hadis dari Nabi, kam min amalin, betapa banyak daripada amal-amal, yatasawwaru, rupanya, bentuknya, disurati amalid dunia, bentuknya bentuk amal dunia, pekerjaan dunia. Wa yasiru bihusnin niyati, lantas amal itu karena bagus niatnya, min a'malil akhirah, jadi amal akhirat. Budanya, tapi karena niat jihget, tujuan jihget ke akhirat untuk bantu akhirat, maka itu menjadi bahagian daripada akhirat. Sebaliknya, wa kam min amalin, betapa banyak amal-amal, yatasawwaru bisurati amalil akhirah, nampaknya amal akhirat, salat, zikir, salawat, ibadah. Wa yasiru bisu'in niyah, tapi karena niatnya tidak benar, min a'malid dunia, amal itu terhitung sebagai amal dunia, tidak ada pahala. Budonya ketika butuh ini get ni jid kebahagiaan daripada akhirat. Ibadah terbagi dua. Na ibadah mahdhah, na ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhahnya memang kadari Allah gepegotnya sebagai ibadahnya tiuro-uro semayang lima membawa teh, sunat qabliyah ba'diyah, sunat duha, puasa Senin Kamis, yang ibadah mahdhah. Ada satu lagi namanya ibadah ghairu mahdhah, dia memang bukan ibadah, tapi karena bagus niat kita, benar niat kita, Allah menghitungnya sebagai ibadah, jadi ibadah. Saya tanya ublang pula padi, bud-budanya, tapi niat kita ingin mencari rezeki yang halal, agar kita tidak korupsi, agar kita tidak mencuri, agar kita tidak menjual yang haram. Tak pula bak kaya, tak pula padi, tak pula tanaman, tak pula pupu yang jid, tujuan untuk mencari rezeki yang halal untuk diri kita sendiri, untuk istri, untuk anak, maka pekerjaan danyo menjadi amal daripada amal akhirat. Talabul halali faridatun ba'dal faridah. Mencari yang halal itu kewajiban setelah kewajiban. Jika solat kewajiban, puasa kewajiban, mencari rezeki yang halal juga kewajiban. Talabul halali wajibun ala kulli muslim. Mencari yang halal itu merupakan kewajiban terhadap setiap muslim yang menikah. Jika orang menikah dengan niat untuk mengikuti perintah Allah, anjuran Allah, anjuran Rasulullah, dan dia berniat untuk menjadikan sebagai ibadah, dan dia berniat anak-anak yang akan beliau miliki itu akan dididik menjadi anak yang menyembah Allah, maka pernikahan itu adalah ibadah. Tapi ketika pernikahan itu diniatkan hanya untuk mendapatkan kenikmatan semata, hanya kelazat tok, kemangat tok, kenyan tok tujuan, maka pernikahan itu bukan ibadah, tidak mendapatkan pahala. Tapi ketika niat kita benar, maka amal dunia pun menjadi sebahagian daripada amal akhirat. Maka sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, benarkan niat danyo, dan sadari bahwa hikmah di balik Allah nepujit danyo adalah untuk beribadah kepada Allah. Dalam pembahasan yang danyo baca taknyo, babu rafdid dunia wa zuhdi fiha, satu bab menjelaskan tentang meninggalkan dunia dan zuhud terhadap dunia. Bukan tidak mencari dunia, bukan tidak mencari rezeki, tapi tidak menjadikan dunia ini sebagai tujuan. Berbahagialah orang-orang yang menjadikan dunia sebagai jembatan, bukan sebagai tujuan. Celakalah orang-orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan. Bek pejit ke tujuan, bek terikat hati pada dunia. Silakan letakkan dunia di tanganmu, silakan, jangan di hatimu. Selama perahu manteng adui anak putu, walaupun liut hai, tapi nyoi kalam perahu yang liut hapu. Air itu bagaikan dunia, perahu itu bagaikan hati. Selama air itu tidak berada dalam perahu, anak putu, walaupun liut hai, walaupun kita kaya, kita memiliki segala-galanya, ketika hati hana terlena, terpana, terikat bak hartanya, maka tanyo hana gekira urun cinta ke dunia. Nabi Sulaiman berdunia kaya, dunia, tapi beliau tidak jatuh cinta pada dunia. Nabi Sulaiman, Islam tidak melarang kita mencari rezeki. Islam hana gelarang ngedanya jikuru yang minta rezeki. Innallaha yuhibbul mu'minal muhtarif. Allah mencintai orang mukmin yang punya usaha. Tapi jangan sampai karena usaha itu kita dilalaikan daripada berusaha untuk akhirat. Bedua ke akhirat. Ayah. Maka gepernolah badannya oleh Rasulullah untuk zuhud terhadap dunia. Jangan mencintai dunia walaupun engkau memilikinya. Imam Hanafi, Toki kan? Urum Mekat Ija, Toki Rayu. Tapi Imam Hanafi hana terikat hati dengan harta. Zuhud, zuhud bukan tidak memiliki, tapi tidak merasa memiliki. Itu hanya milik Allah, dititip semata untuk danyo. Maka agak anjurkan mbak danyo, benar sifat zuhud di dalam hati danyo. Dalam hadis yang abang nak baca bunuh, dah ulang tiga ada. Mengkanat niatuhu, barang siapa yang adalah niatnya akhirat, yang tujuan dari Bandung budanya untuk akhirat, jama'allahu syamlahu, yang pertama Allah akan mengumpulkan segala urusannya. Artinya Allah mudahkan. Yang ji'uh Allah puto, yang metipru Allah petaho. Diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala. Kau manteng yang nilam hati dalam setiap apa yang dia kerjakan, niatnya untuk akhirat, tujuannya untuk akhirat. Apapun program tanyo, tujuan tanyo, Allah akan beri kemudahan. Waja'ala ghinahu fi qalbi. Allah akan letakkan rasa kaya dalam hatinya. Tanyo kadang-kadang ayah, abang, kenurung yang ne, kenurung yang kaya lagi urung lain. Tapi ni tanyo akhirat, seakan-akan kita punya segala-galanya. Pakan hati kaya. Betapa banyak orang yang kaya tapi hatinya miskin. Ramai orang kaya tapi hati gatin. Bukti gatin kadumnan ke Allah beri masih merasa tidak pernah cukup, rakus, tamak. Al-ghaniyu kullu may yakna wa in kana fakiran. Orang kaya itu orang yang punya sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah beri. Walaupun dia itu pada hakikat kenyataannya cuma seorang fakir, tapi dia dihitung kaya karena hatinya merasa cukup. Wal fakiru kullu may yatma. Orang fakir itu orang yang tamak, yang rakus. Wa in kana ghaniyan, walaupun pada kenyataannya dia orang kaya. Dempuna. Tapi baati hanatib hanatib hanatib hanatib, dia itu miskin. Dia itu fakir. Fakirnya urinya ati merasa perleh jujur. Urung kayanya urung yang merasa cukup dengan pu yang kagebri. Gebri mi merasa cukup, gebri le merasa cukup. Urung fakirnya mi gebri merata hantip, le gebri utama hantip. Mbak lahir tak dehi bahagia pada hakikat jika tinadi. Pakat. Karena tanyo tujuan jihkan ke akhirat, tujuan jihkan ke Allah. Waman a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Nabi Allah Ta'ala pemantau yang berpaling daripada mengingat lu, hantai ingat ke akhirat, hantai ingat ke Allah, hantai ingat ke ibadat. Waman a'rada an zikri, siapa saja berpaling daripada mengingatku, fa inna lahu ma'isyatan dongka, sesungguhnya bagi dia ma'isyatan kehidupan dongka yang sempit. Tomanteng yang paling roh ba Allah handa timjak ba Allah. Tomanteng yang paling roh ba akhirat handa timputo ke akhirat. Tomanteng yang paling ba agama handa timpeduli ke agama, hak murutan ngan ba agama. Fa inna lahu ma'isyatan dongka, ati ganyan udik ganyan sempit Allah beri. Tapi na lagu otak kalian urun temayang tanda puhan. Rumah raya-raya ju. Moto ganto-ganto ju. Hi hai utha utip. Bak lahi tok kaya. Ati mutupit. Bak lahi tok mangat. Ati mujupit. Tidak ada ketenangan pada batinnya. Tapi ketika tidur urun kaya ati luar hati. Rumah biata. Pakaian biata. Kendaraan biata. Tapi hatinya luar biasa. Ino ayah hidup tenang. Ino. Ino hidup tenangan. Ketika hatinya niji adalah Allah, tujuan dia adalah akhirat, maka Allah akan geberi kehidupan yang luah. Luahnya beda artikan bak dohiriyah, tapi luahnya adalah luah bak hati danyo. Kembali ba'da buno, siapa saja yang tujuannya akhirat, Allah kumpulkan segala urusannya, Allah mudahkan urusannya, dan Allah letakkan kekayaan di dalam hatinya. Wa atas hud dunia wahiyya rahimatun, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina di hadapannya. Hana payah pucro. Tanya ayah hurung pengusaha, tapi ati tikar ke Allah. Terus ada temayang-temayang, terus ada ibadah-ibadah, terus ada jabut-jabut, tuk kederaan. Gekirai murung Allah Ta'ala, hanap yang minta. Langganan hanap yang minta, hijak ke roh padanya. Geputuk orang pada Allah Ta'ala. Gepemuda. Ibu cerok tanya lidonya, kendonya, tanya ibu cerok. Gepemuda. Tapi ketika tak tinggai temayang-mayang, temayang-temayang demi kerja, demi minta langganan, gepueh li Tuhan, gepupayah. Kau manteng yang niji akhirat, gepemudah urusan, gepuduk kaya alam ati, dan Allah sendiri yang akan mendatangkan dunia kepadanya, dan dunia itu hina di hadapannya. Hana perleta temah-temah dunia lidahnya. Nah, sebahagian ahli hikmah gekun, man talabat dunia fahuwa asir, wa man talabal akhirah fahuwa amir. Kau manteng yang pecerok dunia jid kebudak, tomantem becerok akhirat di keraja. Man talabat dunia fahuwa asir, siapa yang mengejar dunia dia akan jadi budak, budak adanya. Tanyo budak barang yang tanyo cintai. Tanyo budak dari barang yang cintai. Jika budak dari barang yang cintai. Yang cinta ke Allah, jika budak Allah. Yang cinta ke agama, jika budak agama. Yang cinta ke barang-barang antik, jika budak barang antik. Leuruh-ruhnya tapi. Koleksi Honda-Honda tuha apa-apa. Peglih-peglihnya tapi. Jika budak. Yang cinta ke kulam engkut. Jika budak kulam engkut. Leuruh-peglih-peglih kulam engkut tapi. Kita menjadi budak daripada apa yang kita cintai. Nya cinta ke Quran, jika budak Quran. Nya hoyan dajak Quran. Dan menjadi budak Allah itu mulia. Menjadi budak Nabi itu mulia. Menjadi budak agama itu mulia. Menjadi budak Al-Quran itu mulia. Tanya cinta ke game yang nak bahapi. Najib ke budak game. Hoyan dajak. Jik ke budak hapi. Tanya orangnya seakan-akan tanya atas hapi. Kan hapi ada tanya. Diperbudak oleh apa yang kita cintai. Maka perleta perhatikan ayah, abang, mendung. Kira-kira apa yang perlu tanya cinta, yang kira-kira oh benda cintanya tanya ji ke budak ji, membawa kebaikan untuk tanya. Kita tetap akan menjadi budak dari apa saja yang kita cintai. Tak begitu ya? Maka pilihlah, pilih. Cintai akhirat, supaya jadi ke budak akhirat. Cintai agama, cintai Allah, cintai Rasulullah. Oh, yang tim cinta datangnya, urusan Allah pemudah, kaya Allah puduk berhati, senang udip, mangat udip, dan dunia akan datang dengan sendirinya. Hana payah minta, Allah buka jalan, teruk badannya. Nyodanya pengusaha, Allah keberkahi usaha dia. Dia pemudah oleh Tuhan. Sebalik ji, Nabi nak sambung hadis kuno. Wa man kana niyyatuhu dunia, dan siapa saja yang tujuannya adalah dunia, ni dunia, tujuan dunia, farakallahu syamlahu, Allah cerai beraikan urusannya. Yang to Allah puji'u, sehingga payah tak acok kena, tak acok kedih, tak acok kena, tak acok kedih, tak acok kena, acok kedih, hamdu mebiu. Hek habi-habi, tibuk habi-habi, tuta habi-habi, pakan. Urusan tanya karena tujuan dunia, Allah geperbudak dan jik kebudak dunia. Dalam sabah hadis kudusi nekel ya Allah. Ya dunia, wahai dunia, kata Allah, ikhdami man khadamani, layanilah orang yang melayaniku. Wahai dunia, tolong nelayani, nepetimang urung yang layani lun, yang petimang lun Allah Ta'ala. Wastahdimi man khadamaki, tolong engkau jadikan pelayanmu, budakmu, orang-orang yang mengejarmu. Yang tim petimang lun, kapa timang tigo Allah kembadanya. Yang dipetimang gata haidanya, kapa hek tigo Allah ke. Ya dunia, wahai dunia, ikhdami man khadamani, khidmatlah terhadap orang yang berkhidmat kepadaku, layanilah orang yang melayaniku. Wastahdimi man khadamaki, buat capeklah mereka-mereka yang berkhidmat kepadamu. Tak maklih dia. Dahlih. Pudu-pudu tiga karubah ke impus. Kah pengumuman mak melatah inna lillah. Tak pedah. Kosong. Yang bukan amal akhirat, ayah abang mertuah mandum tinggal. Ayah abang nebu ma'ah bajih danyo, bajih kebanggaan tengku, bajih koku, bajih kebanggaan danyo polisi dendara, bajih seragam, bajih jas danyo pejabat. Jangankan mati, takit mendah nak pakai li. Takit bermoh takit, apalagi kita melaruang SU. Kadang-kadang membajik dan li ngeja untuk itu. Mana pakai li? Pakai. Nyan takit, kau mati. Tetapi kawatir. Semua akan tinggal pada saatnya. Maka perleta beramal. Yang katinte taba adalah amal-amal tanyo. Be tampi ni tanyo adalah dunia. Maka Allah akan kecerai beraikan perkara tanyo payah tutahe. Waja'ala fakrahu fi baina ainaihi. Keurung yang tujuan ji adalah dunia. Allah nepuduk gatin bak dua ni bola mata inoi gatin. To yang tujuan di dunia Allah buduk gatin dino. Artiji bak mata gaknya ku hantip hantip hantip hantip hantip hantip tapi hantip tapi gaji per bulan lumayan tapi mantap merasa hantip payah korupsi dan sebagainya. Pakon karena fakir hidup bak mata. Ho yang kekalan lo hantip lo. Hai ini hidup kaya bakti. Yang terakhir, berujung jih Nabi kembali hadisnya. Walam yatihi minat dunia illa ma kataballahu lahu. Dan dia tidak akan mendapatkan kecuali sebesar yang Allah tuliskan untuk dia. Pucrok metaga lu, hek lu, metume cuma ubi yang mejatah mita mekupung lu. Maka jadikan tujuan tanya adalah Allah, akhirat, be dunia. Dan bertayakinlah mati tanya. Bahwa ubi yang kau terjatah masa dalam kandung tanya, itu tidak akan berpengaruh ketika di kemudian hari menjadi siapapun kita. Be rencana jalam lahwi. Tetap jak rejalam belah ni walaupun bacu-bacu yang tak jak rejalam belah hui jalan harim seakan-akan bagah dah yang ia kuat dan adik kuat roh yang jatah lun luncok dengan jarak belah ni ke lun luncok dengan jarak belah hui biar dah lun cuma nekun dikerak lewat roh yang hadap dan kuat dengan belah hui je bi. Loncok bacut-bacut pihak dalu. Loncok bagah pihak dalu. Artinya ubi jatah rezeki yang kamu tulis wateumu puk bulan dalam kandungan roriah lagi dalam hadis disebutkan itu tidak akan berubah. Maka tetap bak jalan belah ni walaupun bacut-bacut idamau. Malam pengajian datuk kedai metijim tajak bud. Yang jatah dalam 3 minggu 500 ribu ataupun 5 juta walaupun datuk kedai metijim dah jabut 5 juta haji dah hanggur. Hanggur. Naba'u dua abah. Lima mbah. Bah uji hati abah. Belah non hati abah tu. Juga lima. Tidra urung wate kejap babak unyam menjapot bahunya menogeplung ubelih belum. Kara pintu ke dalam ngelumpak pagu. Bekah ilu-ilu muka mak kawan. Geplung ju. Tertipa babak timang lah lampu tebet tu. Mati babak timang. Ge'e ju bagah-bagah. Bekah bajai-bajai. Lut dada-dada bagai. Watai truk atu bak. Limang bah bau. Hamdamah. Urung atas dirotu. Gejak ke tamar pintu. Han ada perik bajai. Han ada perik hijau kanya. Getuk pintu ke kot. Gejak nabak timang gelingku hana tertipak tak lama bak timang teruk bawa-bawa bak ke peh-peh lah kadang na ulu ku wata jiweh wata yang menjahit ke bismillah lah geik bacut hana terperik baje hana luka dada teruk atas bak tetap limang boh cik tetap limang. Bek rencana mita jalan lahwi tetap mita jalan lahne. Tetap solat, bek dengar solat. Tetap jakbut, bek dengar jakbut. Tetap. Kesungguhan tanya yang sangat terhadap dunia. Itu tidak akan mengubah jatah rezeki tanya langkandung rejih padu Allah tulis. Sebagaimana kesungguhan danyo yang sangat untuk akhirat itu pun tidak akan mengurangi jatah danyo yang kamu tulis masa dalam kandung urni. Maka mulai malamnya, mungkin kadang jika lagi nyamborokan kan dapat tahankan, niat kita adalah untuk akhirat. Pemanda yang tak bubuk, tak keluarga, tak kerja, tak usaha, tujuan ji untuk jitaba kedih unangro akhirat. Ji ke pemimpin, ji ke bupati, ji ke gubernur, tujuan ji untuk kenangro akhirat. Untuk mengembangkan amanah dengan benar. To manteng yang nijih ke akhirat, Allah mudahkan urusannya, Allah kayakan hatinya, Allah datangkan dunia padanya. To manteng yang nijih adalah dunia, Allah sukarkan perkaranya, Allah jadikan miskin antara dua kelopak matanya, dan Allah tidak akan memberikan dunia lebih daripada apa yang dia cari itu. Acut doa wujud. Ubi jatah doa hanggap lebih. Gepu payah harus angganya oleh Allah subhanallah ta'ala. Dinyoni tanya betul-betul karena Allah kumandana bubur, Allah pasti akan memberi mudah. Mungkin setiap tanya karena pernah pengalaman pribadi yang betul-betul ini tanya ke akhirat tanya pudah bubur, pudah usaha, pasti mungkin pernah terjadi hal yang di luar nalar tanya. Setiap tanya pasti pernah mengalami tabah kejadian yang di luar jangkauan pikiran tanya. Geberi li Allah Ta'ala mudah pakan karena tanya walaupun tibuk-tibuk tak dengan urusan dunia, tanya tetap hana tua tak bersibuk do dengan urusan akhirat. Dekatkan diri kepada Allah, puto do kepada Allah, Allah pasti akan kepemudah. Dia baca tu. Cerita daripada Umar bin Khattab, katanya aku masuk kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal ia tidur di atas tikar daun tamar, tamar yang kurma. Saya telah berbekas pada lambungnya oleh talinya tikar tamar tadi. Maka menangislah oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka Nabi bertanya, kenapa engkau menangis wahai Umar? Maka kata Sayyidina Umar, wahai Rasulullah, semua kaisar-kaisar, semua raja-raja, mereka tidur di atas kasur yang tebal, sementara engkau tidur di atas tikar yang terbuat daripada daun kurma. Maka Nabi menjawab, mereka adalah kaum-kaum yang disegerakan bagi mereka itu akan kesedapan mereka itu dalam dunia, dan kami adalah kaum yang ditakhirkan, diberikan kebahagiaan, kesedapan kami di negeri akhirat. Zuhud Rasulullah. Tabahura, Sayyidina Umar gejak bak rumah Rasulullah. Waktu kita melalui rumah Rasulullah, Nabi bangga bedah istirahat. Bak tubuh Nabi no kamari lagi tanya ia terblut. Nabi geih ada tikar bak kurma. Berbekas bak tubuh Nabi purih-purihnya meri pada Nabi. Sayyidina Umar menangis. Nabi bertanya, wahai Umar, kenapa engkau menangis? Pakan tamu. Maka geseut le Sayyidina Umar, ya Rasulullah, pakriban hanlumu para raja-raja tidur dengan nyenyak geih mangan atih katu tebai, sementara drum pemimpin Islam dro urung yang mulia dalam Islam, tapi drum neih di atih tika kurma dan kameri bekasan blit kurmanya mbak badan dro kimahan lomo. Maka Nabi tersenyum dan Nabi getut, wahai Umar, mereka itu adalah orang-orang yang Allah berikan segera kenikmatannya di dunia, dan kita adalah orang yang Allah berikan kenikmatan kesedapannya nanti di hari akhirat. Guru rengkapi jika jujurnya, ayah, abang, menyo yang tanyo mita uronyo adalah dunia, pacit beda tanyo ngawak kapi. Awak nyancinya mita. Standar kesuksesan tanya orang Islam kan bak sukses idonya to, tapi tanya sukses juga di akhirat. Jika tujuan hidup hanya untuk dunia kan untuk akhirat paci beda tanya yang kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah ngaurung hampatih Allah hampatih Nabi. Tujuan tanya adalah akhirat. Nabi gekun wahai Umar, Mereka itu adalah kelompok-kelompok manusia, kaum-kaum yang Allah berikan kenikmatannya di sini, dan kita adalah orang-orang yang akan Allah berikan kesedapannya, kenikmatannya di hari akhirat nanti. Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia adalah penjara untuk orang mukmin dan syurga untuk orang kafir. Tah penjara, kita dibatasi oleh hukum, nyoharim, nyohanjit, nyohjit, terbatas. Dunia penjara orang mukmin, kubu kota orang mukmin, syurga adalah rumah orang mukmin. Nabi pegang dunia penjara, tak patih selama tadu ino, tak patih pupu yang giyu abihumu tamalang kubu, kubu lagi kota kamangat pacu. Uro kiamat gebangkit ke pertamalan syurga, syurga adalah rumah danyo, tempat ternyaman adalah bak rumah dro. Toh rumah danyo orang mukmin syurga, donyanya kan rumah danyo, donyanya penjara untuk danyo. Ada pepet bacut, ada payah-payah bacut, ada tutah-tutah bacut, ingat ju penjara dunia. Sebalik ji urang kafir nyo syurga. Ino gebri julah ala kawak nyanti ngahura kiamat awak nyan hana merompok li tapi. Maka lagi Nabi pegah bunuh bak Sayyidina Umar, wahai Umar, urungnya adalah urung-urung yang gebri juronyo dan tanyonyo Rasulullah, tanyo mandung urung-urung berimannyo, urung yang akan Allah balaskan kenikmatan yang sempurna ketika tanyo tingoh ka berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka lagi nya naya kadang nak tutah-tutah baca laude batau usaha dan minta rezeki, tengok li penjara, papah penjara, papah dak penjara. Pasti nak kekurangan, kesusahan yang akan dia dapatkan ketika dia berada di dalam dunianya. Semoga niat dia Bandung adalah akhirat, sehingga dia gecinta oleh Allah, gepemudah urusan, dan Allah Ta'ala akan gebuduk rasa kaya dalam hati dia. Hana berhajat kepada dunia, hana cinta pada dunia, hana terlena, terpana, terikat hati pada dunia yang na bajaro dia. Allah alam bisawab ilahi marji wal ma'af. Mungkin jemaah sekian lebih dan kurang mereka maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Cema Pro 2 di manapun Anda berada. Pukul 20 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Tiba waktu kami kumandangi seruan ajan Isya untuk kita yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

0: Apaan sih, Bu? Ganggu aja.
1: Pak, hemat air sih, Pak. Jangan buang-buang air. Sekarang ini kan masih musim kemarau, Pak.
0: Bu, Ibu, emangnya Bapak nyemplung di bak apa?
1: Bapak ini loh, kalau diomongin kok jawabannya yang ngelantur aja sih, Pak.
2: Air menjadi sumber kehidupan yang sangat penting bagi manusia. Air menjadi potensi alam yang paling besar untuk kehidupan dan alam semesta. Tanpa air, manusia tidak bisa menjalankan kehidupan dengan sempurna. Untuk itu, mari berhemat air dan manfaatkan air seperlunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Bandar Lampung.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaung sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Mungkin kita sering berpikir bagaimana cara melindungi terumbu karang. Terumbu karang adalah ekosistem yang unik, kaya kandungan biologis dan kompleks. Saking kompleksnya sampai kadang-kadang disebut sebagai hutan hujannya lautan. Polusi, penyakit, spesies yang invasif dan juga turis yang sering rusak dapat membuat mereka juga rusak. Penurunan jumlah serta kualitas terumbu karang dapat mengguncang kestabilan ekologi dunia dan pada akhirnya berdampak negatif pada perekonomian. Terumbu karang mengendalikan jumlah karbon dioksida di dalam lautan. Nah, inilah yang membuat terumbu karang amat sangat begitu penting terhadap rantai makanan. Dan ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk membantu melindungi terumbu karang. Di antaranya adalah menjadi turis yang bertanggung jawab. Hindari menghantam atau menyentuh terumbu karang. Jangan memancing atau berlayar dekat terumbu karang. Jangan membuang sampah sembarangan di pantai atau di laut. Lakukan kegiatan snorkel dan menyelam dengan sangat hati-hati. Dan yang terakhir, untuk Anda yang sebagai turis atau juga pengunjung lautan, Anda bisa memilih hotel yang mendukung kelestarian alam. Nah, mudah bukan? Mari kita jaga laut kita.
1: Sembilan 2,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2, masih bareng saya Rahmat Akbar yang menemani suasana malam kamu ya teman Pro 2 hingga sampai di penghujung acara sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pukul 21 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat untuk kamu yang masih menjalani aktivitasnya malam hari ini, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Juga untuk kamu mungkin yang lagi menikmati suasana santai, semoga suasana santai kita menyenangkan. Selain menghadirkan lagu-lagu hiburan yang baru saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda, informasi-informasi aktual juga kami akan hadirkan kembali ke ruang dengar kita. Seperti diberitakan kali ini dari Kota Langsa, pemerintah melalui PT Pertamina resmi menyesuaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi mulai pada hari Rabu 10 Juni 2026 pada pukul 00:00 waktu Indonesia Barat. Dampak kenaikan BBM ini terutama jenis Pertamax menjadi Rp16.650 per liter dari harga sebelumnya Rp12.300 atau bertambah Rp4.350 per liter. Cukup dirasakan oleh pengendara roda 2 maupun roda 4 pribadi. Saat ini teman Pro 2, sebagian besar masyarakat yang biasanya masih menggunakan Pertamax memilih beralih ke BBM subsidi Pertalite yang masih jauh dijual Rp10.000 per liter. Berdasarkan pengamatan di SPBU yang berada di kawasan pusat Kota Langsa, kendaraan roda 2 dan 4 juga mulai menyusut ke pengisian BBM untuk jenis Pertamax dan sebaliknya. Volume kendaraan juga tampak lebih ramai mengantri di pengisian BBM jenis Pertalite. Kondisi itu juga terlihat sejak pagi di SPBU Harapan Langsa di Jalan Ayani dan SPBU Matang Selimum di wilayah Jalan Medan Banda Aceh. Namun untuk hari yang pertama kenaikan harga BBM, antrian panjang belum tampak di dua SPBU di kawasan pusat Kota Langsa tersebut. Sementara antrian padat kendaraan angkutan umum juga maupun mobil pribadi tetap masih mendominasi di pengisian BBM jenis biosolar. Seorang warga yang bernama Dana juga mengaku biasanya jika mengantri Pertalite padat, ia memilih mengisi Pertamax karena harganya selisih Rp2.300 per liter. Tetapi sekarang angka perbedaan harga Pertamax yang jauh menjadi Rp16.650 per liter, ia memilih mengisi Pertalite saja. Banyak pihak memprediksi bahwa dampak kenaikan harga Pertamax ini akan membuat jumlah kendaraan yang menggunakan Pertalite semakin meningkat. Akibatnya stok BBM subsidi berjenis Pertalite di SPBU otomatis diperkirakan akan lebih cepat habis. Karena ketiadaan Pertalite, masyarakat tetap dipaksakan menggunakan Pertamax yang harganya kini lebih tinggi. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu ya. Nantinya kami akan hadirkan info-info yang lain. Yang pastinya tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

Tahukah kamu kalau air laut itu bisa menyembuhkan luka? Karena kandungan garam di dalam air laut memiliki sifat antiseptik alami yang bisa membantu membunuh bakteri. Jadi, gak heran kalau kebanyakan orang zaman dulu sengaja merendam lukanya di laut untuk mempercepat penyembuhan. Gak hanya itu, udara di laut juga mengandung ion negatif yang bisa memperbaiki suasana hati dan kualitas tidur. Makanya, setelah kita main ke pantai, badan biasanya terasa lebih rileks dan pikiran jadi lebih tenang. Namun, laut yang bersih tidak datang begitu saja. Laut bisa menyembuhkan kalau kita juga bisa menjaganya. Sampah plastik, limbah, dan polusi bisa merusak ekosistem laut dan juga merampas manfaat alami yang bisa kita nikmati.

92,6 MHz program A2 dari Banda Aceh. Lagu-lagu hiburan baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Coba kami temani kembali ya teman Pro 2 dengan kembali menghadirkan info-info aktual mengenai ketegangan konflik yang masih melanda antara Amerika Serikat dan Iran. Info kali ini media Iran Far News yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC melaporkan bahwa serangan rudal dan drone Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di sejumlah wilayah pada malam hari disebut mencapai sekitar 70% dari target yang telah ditentukan. Laporan tersebut disampaikan pada Rabu 10 Juni 2026 dengan mengutip sumber militer. Disebutkan bahwa penilaian itu didasarkan pada analisis gambar serta data satelit yang dikirim dari sumber lapangan kepada Dinas Intelijen Iran. Dan dalam laporan tersebut, Far News menyebutkan bahwa rudal balistik jarak jauh dan drone Iran dilaporkan berhasil menembus berbagai sistem pertahanan udara, bahkan mengenai target-target yang telah ditentukan sebelumnya di beberapa lokasi. Adapun lokasi yang disebut menjadi sasaran meliputi pangkalan Azraq di Yordania, Ali Al-Salim di Kuwait, serta pangkalan armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat di Bahrain. Sementara itu, Reuters sebelumnya juga melaporkan penilaian awal dari pihak Amerika Serikat yang menyebut hampir seluruh rudal dan drone yang diluncurkan Iran dilaporkan berhasil dicegah oleh sistem pertahanan udara sebelum mencapai sasaran. Dan ironisnya dengan demikian terdapat beberapa perbedaan klaim antara media Iran yang berafiliasi IRGC dengan pihak Amerika Serikat terkait tingkat keberhasilan serangan tersebut. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu ya. Nanti kami akan hadirkan info-info yang lain. Yang pastinya untuk Anda yang masih melanjutkan aktivitasnya tetap semangat. Semoga aktivitas kamu berjalan dengan lancar.

0: murid.
1: Ah, iya guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Teman Produa, kembali kami mengajak Anda untuk menyimak info-info aktual dari dunia bola. Kali ini kita akan hadirkan info seperti diberitakan untuk kamu fans Barcelona ya. Kabar yang menyenangkan bagi Barcelona, seperti diberitakan Barcelona telah mengambil sikap terkait masa depan Rashford, Marcus Rashford. Klub asal Catalonia tersebut dipastikan tidak akan mengaktifkan opsi pembelian permanen senilai 30 juta euro yang tercantum dalam kesepakatan peminjamannya. Keputusan ini menjadi perkembangan penting dalam segala saga transfer Rashford pada musim panas 2026. Meski tampil cukup positif selama masa peminjaman, Blaugrana memilih untuk tidak mengeluarkan dana besar dalam waktu dekat. Namun peluang Rashford untuk tetap bertahan Camp Nou belum sepenuhnya tertutup. Barcelona masih membuka kemungkinan menjalani kesepakatan baru dengan Manchester United apabila situasi finansial dan kebutuhan skuad memungkinkan. Saat ini masa depan penyerang timnas Inggris tersebut berada dalam ketidakpastian. Beberapa agenda transfer besar Barcelona diyakini akan menjadi penentu arah karir Rashford dalam beberapa pekan ke depan. Dan di sisi lain, Barcelona telah memutuskan untuk tidak menggunakan opsi pembelian permanen terhadap Marcus Rashford. Informasi tersebut diperkuat oleh pakar transfer, Fabrizio Romano, yang menyebut klausul itu akan berakhir dalam 5 hari. Dengan keputusan tersebut, Rashford untuk sementara akan kembali berstatus pemain Manchester United. Akan tetapi situasi itu tidak otomatis menutup peluangnya untuk kembali mengenakan seragam Barcelona pada musim depan. Menurut laporan yang beredar, Barcelona masih tertarik mencari formula lain agar Rashford tetap berada di Catalonia. Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah memperpanjang masa pinjamannya dengan skema baru yang lebih menguntungkan bagi kedua klub. Keputusan untuk tidak menebus Rashford diyakini lebih didorong oleh pertimbangan finansial ketimbang faktor teknis. Barcelona juga saat ini memilih mengalokasikan sumber daya mereka untuk prioritas transfer lain yang dianggap lebih mendesak. Teman Pro 2, baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda, dan kita nggak tahu gimana nih kabar terhadap Rashford ke depannya. Apakah melanjutkan permainannya di Barcelona ataukah kembali ke Manchester United? Kita akan tunggu dalam 5 hari ke depan. Teman Pro 2, nanti kami akan hadirkan kembali info-info lainnya ya. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Produra.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

FM. Kamu tahu nggak? Hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Kenapa ya? Karena mereka membutuhkan protein dan zat besi dari darah untuk membantu perkembangan telur-telurnya. Tanpa darah, nyamuk betina tidak bisa bereproduksi dengan baik. Sementara itu, nyamuk jantan tidak menggigit manusia sama sekali. Mereka hanya memakan nektar dan cairan manis dari tumbuhan. Perbedaan ini terjadi karena struktur mulut nyamuk jantan tidak cocok untuk menembus kulit. Tidak seperti nyamuk betina yang memiliki alat mulut khusus bernama proboscis. Jadi, kalau kamu digigit nyamuk, bisa dipastikan itu adalah nyamuk betina yang sedang mencari makanan demi keturunan.

0: find me.
1: Kalian pasti pernah kan ninggalin botol plastik berisi air di dalam mobil yang terpancar sinar matahari, dan abis itu langsung diminum. Hati-hati, air itu bisa tercemar mikroplastik. Karena panas matahari yang menyengat bisa bikin partikel plastik larut ke dalam air. Secara nggak langsung, kita minum partikel yang bisa nyangkut di organ tubuh. Jadi, mulai sekarang, jangan tinggalkan botol plastik di tempat panas. Agar lebih aman, bawa botol isi ulang dari rumah. Karena yang tampak jernih, belum tentu bersih.

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh. Coba kami hadirkan kembali info-info aktual untuk menemani suasana malam kamu ya. Untuk kamu yang masih melanjutkan aktivitas, tetap semangat. Info dari Piala Dunia seperti diberitakan, Piala Dunia 2026 semakin dekat dan kabar baik datang bagi timnas Argentina. Lionel Messi memastikan dirinya berada dalam kondisi baik setelah sempat diragukan akibat masalah kebugaran. Kondisi fisik Messi menjadi perhatian besar karena menit bermainnya bersama Inter Miami sempat dibatasi karena mengalami cedera otot. Namun sang kapten menunjukkan bahwa dirinya siap kembali memimpin Argentina dalam upaya mempertahankan gelar juara dunia. Argentina teman Pro 2 baru saja meraih kemenangan meyakinkan ya atas Islandia dalam laga uji coba yang digelar di Alabama, maksud kami. Hasil tersebut menjadi bekal penting bagi skuad asuhan Leoni Scaloni yang menjelang pertandingan pembuka mereka di Piala Dunia 2026. Bagi para pendukung Argentina, penampilan Messi dalam laga tersebut menjadi kabar yang paling mengembirakan. Pemilik 8 trofi Ballon d'Or itu tampil tajam dan menunjukkan bahwa kualitas dirinya belum berkurang sedikit pun. Nah, untuk kamu yang penggemar Argentina ya, mudah-mudahan nanti di laga Piala Dunia Messi bisa menunjukkan bintangnya kembali ya, seperti di Piala Dunia Qatar 2020 lalu ya, yang akhirnya Messi bisa mengangkat trofi Piala Dunia. Akankah Messi nanti tahun ini bisa kembali mengangkat Piala Dunia ya, trofi Piala Dunia? Pasti kita akan nantikan kembali di pertandingan Piala Dunia nantinya. Teman Bro 2, lagu-lagu hiburan coba kami kembali temani ya suasana malam kamu. Untuk kamu yang masih berada di perjalanan, tetap fokus mengendarai kendaraannya. Lagu-lagu hiburan dari Nia Ungu dengan judul Laguku akan kami hadirkan ke ruang dengar kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat kreatif dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama kami Pro 2 FM RRI Banda Aceh melalui frekuensi 92,6 MHz. Kami akan menghadirkan siaran untuk sepanjang hari ini dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah Radio Republik Indonesia.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منن. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat kemuliaan orang-orang yang beriman di antara kamu, orang-orang yang diberi Allah ilmu pengetahuan dan mereka senantiasa beramal ibadah dengan ilmu yang Allah berikan kepada mereka. Maha benar Allah yang maha agung dan mulia dengan segala firman-Nya. Al-Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Yang saya muliakan, Badan Kemakmuran Masjid Baitur Rahman, para asatiz, Bapak Ibu jamaah solat subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini, bertepatan 25 Zulhijjah 1447 Hijriah, dan bulan Zulhijjah adalah salah satu dari empat bulan yang disebut dalam Al-Quran bulan haram. Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahra. Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan ada 12 bulan di dalam satu tahun. Di ayat itu dijelaskan minha arba'atun hurum. Di antara yang 12 itu ada 4 yang disebut bulan haram. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan thalasatun mutawaliyatun. Di antara yang 4 itu ada 3 bulan yang berurutan, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, pelaksanaan puncak ibadah haji, Muharram, dan satu lagi Rajab. Disebut bulan haram, bulan mulia. Siapa yang berbuat kebaikan, Allah akan melipat gandakan kebaikannya. Bapak Ibu hadir pada subuh ini, dan ini bulan haram, maka Allah pun akan melipat gandakan kebaikan-kebaikan kita. Siapa yang bersedekah di bulan haram, Allah pun akan melipat gandakan kebaikannya. Tapi berhati-hati, siapa yang berbuat maksiat, berbuat dosa di bulan-bulan haram, maka Allah pun akan melipat gandakan ganjaran dosa-dosa. Maka di bulan haram ini, mari kita memperbanyak amal ibadah. Hablum minallah dan hablum minannas. Alhamdulillah, saya lihat banyak yang hadir subuh ini. ini ada 1000 orang ya, dikurangi 800, tinggal 200. Bahkan sahabat saya juga hadir ini, Said Salim Alidrus, datang khusus dari Jakarta ke Banda Aceh. Ada Pak Irwan juga. Alhamdulillah, salah satu doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di pagi hari, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahim. Mintalah setiap pagi, karena Nabi pun mendoakan kita umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukurihim. Ya Allah, berikan keberkahan, kebaikan, ketenangan, kebahagiaan bagi umatku di pagi hari mereka. Maka pagi itu adalah sesuatu yang penuh dengan keberkahan, apalagi kita mampu istiqamah mendirikan sholat subuh berjamaah teristimewa di masjid. Itu satu kemuliaan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun tak pernah mampu menghitung nikmat yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mencoba menghitung-hitung nikmat yang sudah Allah berikan, takkan kamu mampu menghitungnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ni'matani maghbunan fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat kebanyakan manusia itu lupa, melalaikan. Yang pertama, nikmat sehat. Yang kedua, wal faragh, kesempatan, waktu, umur yang masih Allah berikan. Insya Allah semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Orang sehat itu ada dua tandanya, tidur malam nyenyak itu sehat. Yang tak boleh tidur saat majelis taklim, nah, itu tidur yang tak boleh. Kedua tanda orang sehat, selera makannya masih tinggi. Tak ada pantang kecuali satu, pantang terhidang. Bismillah, lewat semuanya. Kari kambing, oke. Kuah belamong, oke. Samkeeng, oke. Semuanya. Yang penting halal, itu tanda orang sehat. Maka jangan menawarkan makan sama orang lagi sakit. Kita kadang-kadang terlalu baik sama yang sakit, Pak. Begitu ada kawan sakit, kita tanya, mau makan apa? Kepingin apa? Padahal orang sakit itu ada tiga yang dicabut Allah: keceriaan pada wajah, apalagi selera makan dicabut, pahit mulut, apalagi dosa-dosa pun dicabut Allah. Maka sakit itu nikmat yang tak boleh cari penyakit. Tapi kalau sakit sudah datang, itu sebenarnya nikmat. Allah sedang membersihkan dosa-dosanya. Makanya kalau ada keluarga istri sakit, bapak jangan tanya mau makan apa, tapi didoain, beri semangat. Itu yang paling bagus. Suruh istirahat dan letakkan di bawah bantalnya 20 lembar Soekarno-Hatta. Itu cepat sembuhnya, Pak. Terakhir demamnya pindah sama suami. Artinya orang sakit itu digembirakan, disemangatkan. Itu obatnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mari kita sampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2,3 juta orang saudara-saudara kita yang berhaji di tahun ini, dan 221 ribu dari Indonesia yang berhaji, termasuk saudara-saudara kita dari Banda Aceh, sudah berziarah. Bahkan ada yang sedang berada di kota Madinah Al-Munawwarah, menyampaikan selawat dan salam rindu. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Habib Allah, assalamualaikum ya Safwatullah. Rindu yang tidak tergantikan dan kebahagiaan bisa datang di dua tanah haram yang dimuliakan Allah. Dan kita selalu rindu untuk bisa selalu datang sujud di depan Baitullah, sujud di Raudhah, dan berziarah di pusara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua insyaallah mendapatkan syafaatnya dan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sorga yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa taala, pada kajian 30 menit di pagi hari ini, tidak sampai 1 SKS. Ini setengah SKS kajian kita. Saya mengutip satu tulisan dari kitab Al-Fawaid, karya dari Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Dalam kitab itu ditulis, min alamatis sa'adah wal fallah, di antara tanda-tanda kebahagiaan, kesenangan, ketenangan, kesuksesan pada seseorang itu ada 5 hal. Bapak ibu jamaah, semua kita pasti ingin mendapat kesenangan di dunia, kita ingin meraih kebahagiaan, bahkan puncak ketenangan. Ini 3 hal yang selalu kita dambakan: hidup senang, hidup bahagia, puncaknya hidup tenang. Senang, bahagia, tenang, ini berbeda. Kesenangan ini sesuatu yang bersifat materialistik, kebendaan. Senang itu biasanya ukurannya itu harta benda. Siapa yang tidak senang punya mobil mewah? Siapa yang tidak senang punya uang yang banyak? Siapa yang tidak senang punya suami yang tampan, istri yang cantik, kesenangan tidak abadi. Harta akan ditinggalkan di suatu masa. Suami istri akan berpisah di suatu hari. Semua itu tidak abadi. Kalau orang hidup hanya mencari kesenangan, ini bukan sesuatu yang abadi. Bahkan kadang-kadang demi mendapat kesenangan, harta benda, orang harus berhadapan dengan hukum, harus pindah ke pesantren. Sekarang gak disebut penjara, Pak. Agak terlalu kasar kalau disebut penjara. Jadi gantinya masuk pesantren supaya bertaubat, banyak belajar di sana. Nabi Yusuf alaihissalam pun pernah, kalau bahasa, di penjara ketika difitnah oleh Zulaikha pada masa itu. Tapi hebatnya Nabi Yusuf di penjara, keluar dari penjara menjadi pejabat di Mesir. Hari ini terbalik, Pak. Jadi pejabat dulu di penjara. Nabi Yusuf pernah di penjara, kemudian menjadi penguasa di Mesir. Hari ini jadi penguasa di penjara. Tapi Nabi Yusuf dipenjara karena Allah akan memberikan kemuliaan kepadanya, karena fitnah. Maka Bapak Ibu, dalam kehidupan ini kesenangan saja belum cukup, apalagi kalau kesenangan itu dicari dengan cara-cara yang batil, dengan cara yang haram. Berat nanti mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, kullu nafsim bima kasabat rahina, di surah Al-Muddathir ayat 38. Setiap manusia akan diminta Allah pertanggungjawaban. Kullu nafsim bima kasabat rahina. Ayah sabul insanu ayyutsraka suda, surah Al-Qiyamah 36. Apakah manusia itu mengira mereka dibiarkan hidupnya tanpa diminta pertanggungjawaban? Ada responsibility of transcendental. Semua kita akan berdiri di hadapan Ilahi. Maka hidup ini tidak sekedar mencari kesenangan yang cenderung bersifat materialistik. Maka ada kebahagiaan. Kebahagiaan itu anugerah dari Allah, dan ukurannya tidak lagi bersifat materi. Bahagia itu di sini, Pak. Bapak, Ibu akan bahagia kalau melihat anak-anak kita, anak yang saleh dan salihah. Kita akan bahagia kalau lihat anak kita dia mendirikan sholat, anak kita menjadi ahlul Quran. Pasti akan membuat kita bahagia, bukan saja senang, tapi di atasnya bahagia. Kita akan merasa bahagia kalau kita diberi Allah keistiqomahan dalam keimanan. Maka bahagia tidak bisa diukur dari materi. Immateri lebih tinggi. Kalau Bapak Ibu setuju, biarlah senang asalkan bahagia. Yang paling sedih, sudah tidak senang, tidak bahagia. Dan puncak hidup setelah kesenangan, kebahagiaan, puncak tertinggi, ketenangan. Dan inilah yang dipanggil Allah dalam surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Allah tidak memanggil wahai jiwa-jiwa yang senang, tapi yang dipanggil Allah jiwa-jiwa yang tenang, ketenangan. Itulah mereka orang-orang yang istiqamah dalam keimanan. Mereka yang sudah bertaubat kepada Allah. Mereka yang hidupnya selalu menebarkan kebaikan. Mereka hamba yang taat kepada Allah. Mereka selalu berbuat kebaikan kepada sesama makhluk Allah. Itulah orang-orang yang mendapatkan ketenangan. Dan itulah yang disebut husnul khatimah. Puncak kesenangan, puncak kebahagiaan, itulah ketenangan, itulah husnul khatimah. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita merasakan kesenangan yang diridhoi Allah, kebahagiaan yang diridhoi Allah, ketenangan, husnul khatimah di akhir kehidupan? Apa yang ditulis Ibnu Qayyim al-Jauzi setidaknya akan menjadi rujukan nasihat hidup untuk mendapatkan tiga hal yang disebutkan tadi, supaya hidup kita senang, bahagia, dan tenang. Inna min alamatis sa'adah wal falah, dalam kitab itu ada lima hal yang memang harus sejatinya kita miliki. Yang pertama, kullama zida fi ilmihi zida fi tawadu'ihi wa rahmatihi. Setiap kali bertambah ilmunya, menambah tawadu, rendah hatinya, bukan menambah kesombongannya. Wa rahmatihi, dan bertambah pula sifat kasih sayangnya kepada sesama manusia. Dia sudah memakai ilmu padi. Itu yang pertama. Maka kesenangan, kebahagiaan, dan ketenangan bisa didapati dengan ilmu. Apalagi ilmun yuntafa'u bihi, ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang menjadi nur, cahaya yang menerangi kehidupannya. Bapak Ibu, hari ini datang ke masjid, sholat berjamaah, iktikaf, mengikuti majelis ilmu, ini adalah persiapan meraih ketenangan, jalan menuju sorga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan, dia pergi seperti ini di pagi hari untuk menuntut ilmu, maka sebenarnya Allah sedang memudahkan baginya, membuka baginya jalan menuju ke sorga. Jadi kita hadir di majelis ilmu ini adalah jalan menuju sorga. Kita bisa mendapat kesenangan dengan ilmu, kebahagiaan, bahkan ketenangan. Bapak, ibu, kalau mewariskan harta kepada anak, keluarga, yakinlah, walaupun harta itu sebanyak lautan dan sebanyak gunung, harta itu akan habis. Tapi kalau kita mewariskan ilmu, harta akan datang kepada mereka. Tapi kalau hanya harta yang kita wariskan, maka akan hilang dari kehidupannya. Maka berikanlah kepada zuriat, anak cucu kita, ilmu. Ilmu dunia, apalagi ilmu akhirat, teristimewa. Ajarkan generasi kita Al-Quran, menjadi generasi Qurani. Sebab Al-Quran adalah sumber dari segala sumber ilmu pengetahuan. Apa yang kita bicarakan pada hari ini, sains, semua sudah ada dalam Al-Quran. Satu contoh, Bapak Ibu, kalau lihat suatu kejahatan, pembunuhan, perampokan, apa yang selalu dilakukan? Yang pertama kali dilakukan oleh aparat kepolisian, mereka akan mencari dulu, mengidentifikasi sidik jari. Begitu ada pembunuhan atau apapun kejahatan, dilihat sidik jari. Kenapa sidik jari? Ternyata ilmu forensik sudah diceritakan dalam Al-Quran 16 abad lalu. Ayah sabul insanu allan najma'a idhamah bala qadirina ala an nusawwiya banana. Apakah manusia itu mengira kami tidak mampu menghimpun manusia tulang belulang yang telah mati? Bala qadirina ala an nusawwiya banana, bahkan kami mampu menghimpun jemari-jemari manusia. Kenapa jemari? Disinilah sidik jari pada manusia itu. Dan ternyata Allah menciptakan hari ini penduduk bumi 7,5 miliar, Pak. Kita mengalami kepadatan manusia pada hari ini. Tidak satupun sidik jarinya sama. Maka ayat 3 dan 4 surah Al-Qiyamah, sumber inspirasi munculnya ilmu forensik, melihat anatomi pada sidik jari. Dan Allah ciptakan tidak satu manusia pun sama sidik jarinya di dunia ini. Itu sumber inspirasi ilmu pengetahuan sains pada hari ini. Nah, maka kalau kita ingin meraih kesenangan, kebahagiaan, bahkan ketenangan, jangan pernah berhenti sampai akhir hayat. Jadilah kita pembelajar, pecinta ilmu, seperti Bapak Ibu hadir di majelis ilmu ini pun adalah bahagian bahwa kita tidak pernah berhenti untuk senantiasa mencari ilmu-ilmu Allah yang sangat luas. Sampai dikatakan, andai lautan dalam surah Al-Kahfi menjadi tinta, kering lautnya, datang laut yang kedua, belum selesai belajar ilmu Allah. Bahkan banyak pada hari ini para orientalis, orang-orang barat yang tidak muslim, akhirnya mengucap kalimat syahadatain setelah mereka yakin bahwa ilmu ilmu yang ada di dunia ini semuanya ada dalam Al-Quran. Satu contoh ya, ada satu orang marinir angkatan laut dari Prancis, Jeskus namanya, marinir angkatan laut, hidupnya banyak di laut dan dia biasa menyelam sampai ke dasar laut. Suatu hari dia menyelam di sebuah lautan antara benua Afrika dan Eropa, persis antara Maroko dan Spanyol, yang disebut Selat Gibraltar. Dia kagum dua laut bertemu tapi tidak bersatu, warnanya berbeda, rasanya pun berbeda. Kenapa tidak bersatu? Sampai dia menyelam ke dasar laut, dia tanya kepada ahli kitab, dia tanya kepada ahli Quran, dia mendapatkan jawaban itu. Ternyata surah Al-Furqan ayat 53 sudah menceritakan itu. Wa huwa alladhi marajal bahrain, hada azbun furatun wa hada milhun ujajun wa ja'ala bainahuma barzaha wa hijran mahjura. Dialah Allah yang mengalirkan dua lautan. Hada azbun furatun, yang satu laut tawar airnya, segar. Wahada milhun ujaj, yang satu lagi asin. Waja'ala bainahuma barzakha wa hijran mahjura, dan Allah ciptakan di antara dua laut itu ada dinding seperti membran yang membuat dua laut itu tidak pernah bertemu dan tidak tembus dengan kuasa Allah. Akhirnya si penyelam dari Prancis itu mengucapkan syahadatain, hebatnya ilmu Allah yang ada dalam Al-Quran itu. Maka hari ini seluruh manusia di dunia mengkaji kemukjizatan Al-Quran yang luar biasa. Bahkan Al-Quran menyuruh kita untuk bertamasya. Lihat surah Al-Muluk ayat 15. Huwalladzi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nushur. Dialah Allah yang menjadikan bumi sekarang mudah dijelajahi. Dulu orang-orang tua kita, nenek-nenek kakek kita pergi haji bisa 6 bulan dengan kapal laut berbulan-bulan. Hari ini terbang dari Bandara Iskandar Muda menuju Madinah hanya dalam waktu 9 jam, 8 jam sudah sampai di kota Madinatul Munawwarah. Pagi sarapan di Banda Aceh, nanti makan siangnya sudah di kota Madinah, makan malamnya sudah bisa di negara lain. Mudah dijadikan Allah. Famshu fi manakibiha, datangi. Ayat ini perintah Allah, suruh jalan-jalan Pak, nikmati bumi Allah. Wa kulu mirizki, makanlah rezeki yang ada di negeri yang kau datangi, yang halal. Jadi kalau kita pergi ke Mekah, makan makanan yang ada di Mekah, buah tin, zaitun, makan nasi biryani. Jangan lagi makan lontong di Mekah Pak, tak cocok. Saya dari Medan datang ke Banda Aceh, saya pun harus menikmati apa makanan yang ada di Banda Aceh ini. Saya mungkin harus makan timpan, menikmati kuah belangong atau ikan kayu khas Aceh. Itu perintah Allah. Kemanapun kita pergi, makan makanan yang ada di tempat yang kita datangi. Dan itu satu kenikmatan yang Allah berikan. Maka Al-Quran sumber dari segala sumber ilmu pengetahuan. Ini yang pertama. Kalau kita ingin senang, bahagia, tenang, ilmu pengetahuan. Tapi dengan syarat, semakin bertambah ilmu, bertambah tunduk kepada Allah. Jangan sombong, jangan membodoh-bodohi orang, jangan berbuat zalim kepada orang dengan ilmu. Itu justru akan membuat sengsara, tidak akan senang, apalagi tenang, apalagi kebahagiaan. Karena ilmu adalah anugerah dari Allah. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pernah meminta di surah Asy-Syu'ara 83, Rabbi habli hukmah, ya Rabb, berikan kepadaku hikmah. Apa itu hikmah? Isobatul haqqi bil ilmi wal aqli. Jadi hikmah itu cahaya kebenaran lewat ilmu yang Allah anugerahkan kepada hambanya. Dengan ilmu itu dia memahami hakikat sesuatu. Kenapa Bapak Ibu datang ke masjid subuh berjamaah? Ini yang paling berat, karena kita memahami hakikat sholat adalah tawajuh, bertemu dengan Allah. Hakikat sholat adalah qurratu aini, menenangkan jiwa. Sholat bukan lagi kewajiban, tapi lebih daripada itu, ini adalah kebutuhan. Nafas dalam hidup itu hakikat, itulah hikmah, sehingga kita tenang menjalani kehidupan. Kita diberi Allah kepahaman hakikat esensi dari segala sesuatu yang ada di dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimallahu wajhah katakan, kalau ingin senang, bahagia dan tenang, wa kullama zida fi amalihi zida fi khaufihi wa hazrihi, setiap kali bertambah amal ibadahnya, bertambah banyak kebaikannya, maka dia akan bertambah takut kepada Allah, bertambah hati-hati dalam sikap, perbuatan dan perkataan. Amal itu menjaga dirinya, sholat menjaga dirinya, Al-Quran menjaga dirinya, saum puasa menjaga dirinya, sehingga orang yang bertambah rajin ibadah sejatinya bertambah takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah, fafirru ilallah, berlari menuju Allah, bertambah rindu kepada Allah, bertambah nikmat dia beribadah. Itu yang kedua. Salat membahagiakannya, Al-Quran menenteramkan jiwanya, salat tahajud membuat dia taubat kepada Allah, sedekah suatu kebahagiaan bagi dirinya kalau dia bisa membahagiakan orang lain. Dia sudah sampai kepada hakikat amal ibadah, dan dia sangat takut kepada Allah. Dan salah satu musibah yang paling besar di dunia, kalau manusia itu tidak lagi memiliki rasa takutnya kepada Allah, sehingga hidupnya hedonisme, berbuat sekehendak hati, memperturutkan hawa nafsu, diperhamba hawa nafsu jahat, mengikuti setan. Manusia itu celaka. Jangankan tenang, senang pun takkan diraihnya. Maka yang kedua, kalau ingin senang, bahagia dan tenang, rajin beramal ibadah. Dan yang ketiga, wa kullama zida fi malihi zida fi sakhaihi wa bazlihi. Setiap kali bertambah hartanya, bertambah pula kedermawanannya dan suka berbagi kepada saudaranya. Ini maaf Bapak Ibu, walaupun 30 menit ya, mungkin masih ada Ustadz sedikit. Saya nanya, maaf Bapak Ibu, adakah harta dibawa mati Pak? Adakah harta dibawa mati? Benar juga yang Bapak jawab, tapi begini, tiga sifat harta. Harta yang hanya untuk dimakan, dinikmati, beli pakaian bagus, makanan enak, rumah mewah, itu akan habis Pak, ditinggal. Harta yang disimpan aja, simpan di bank, simpan di rumah, di bawah tanah, ini akan menjadi rebutan. Nanti meninggal si pemilik harta, berebut anak menantu. Kadang yang lebih sadis menantu Pak. Satu lagi, harta yang dibelanjakan di jalan Allah, zakat, infak, sedekah, wakaf, infak, memberi hadiah sama orang, itu harta yang dibawa mati. Jadi kalau orang tidak pernah belanjakan harta di jalan Allah, benar dia tidak akan bawa mati. Maka yang membuat kita tenang, kalau harta yang kita miliki dinikmati saudara-saudara kita yang lain. Ini maaf, ini ada tabung. Itu yang Bapak Ibu masukkan ke dalam tabung, itu harta yang dibawa mati. Maka jangan dimasukkan gambar Cut Mutia, Husni Tamrin, Idham Khalid, Frankie Sipu. Masukkan gambar Soekarno-Hatta, minimal Juanda Pak. Karena itu yang dibawa mati. Nanti kalau Bapak Ibu ke Medan, ada satu masjid namanya Masjid Anif, yang dibangun seorang pengusaha almarhum Haji Anif. Dia bernazar dalam hidupnya membangun 100 masjid sebelum meninggal, dan hari ini sudah sampai 60-an masjid Pak. Dia niatkan ingin membangun 100 masjid di dunia ini. Itu kalau sholat di masjidnya di Cemara. Ini maaf, tabung infaknya kalau kita kan biasa bentuk kubus segi empat. Di situ lain bentuknya Pak Said. Bentuknya seperti kerendam mayit. Ini mungkin bisa dicontoh Masjid Baitur Rahman Pak. Lewat kerendam mayit. Jadi orang yang baru datang sok terapi Pak. Wah ini kok kerendam mayit nih. Itu mengingatkan saudaraku, yang kau masukkan ke dalam itu yang kau bawa mati. Ada masjid lain Sultan Ibnu Hasyim mencontoh di Medan juga, bukan lagi kerendam mayit, bentuknya kuburan Pak, miniatur kuburan, ada rumput sintetis, ada nisan, ya seperti kuburan, mengingatkan yang kau masukkan itu kau bawa mati. Mungkin nanti suatu hari ada yang buat dua-duanya Pak, betingkat, satu di bawah kerendam mayit, di atasnya kuburan, lewat di depan jemaah, sehingga begitu mau masukkan infak mikir 7 kali Pak. Kadang-kadang uangnya banyak di dompet, Soekarno-Hatta 20 lembar, Juanda 20 lembar, yang masuk Cut Mutia, Husni Tamrin. Nah, ini hati-hati. Kalau ingin bahagia, tenang bahwa semakin bertambah harta, jangan bertambah pelit, bertambahlah kedermawanan dan suka berbagi, membahagiakan. Sampai Nabi katakan, inna min mujibatil maghfirah idkhalukas surur ala akhikal muslim. Di antara yang bisa menghapus dosa-dosamu, gembirakan, senangkan hati saudara-saudaramu yang beriman. Jangan susahkan dia. Jadi kita gembirakan, kita senangkan hati saudara kita dalam kebaikan pun menghapus, mengikis dosa-dosa kita. Yang keempat, ada lima ini Ustaz, satu lagi. Yang membuat kita senang, bahagia dan tenang. Wa kullama zida fi umurihi naqasa min hirsih. Bertambah usianya, berkurang pula rakusnya terhadap dunia. Nah, jadi kalau kita ingin tenang, kita ini kan semakin hari bertambah usia kita ini, maka sebaiknya bertambah usianya, menyadarkan dia semakin dekat ke pintu-pintu kubur, maka dia harusnya berkuranglah mabuk kepayang terhadap dunia. Jangan lagi rakus dengan dunia. Udah cukup mungkin 50 tahun, 60 tahun kita mengejar dunia. Ingat, aksaru ummati sittina ila sab'ina min umrihim. Kebanyakan umatku, kata Nabi, rata-rata usianya 60 sampai 70. Udah cukuplah 50 tahun, mungkin 60 tahun kita kejar dunia. Ini semakin dekat ke pintu-pintu kubur. Naqasa min hirsih, kurangi. Jangan lagi mabuk dengan dunia ini. Dunia ini enggak ada habisnya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kesenangan dunia ini enggak ada habis, penuh tipu daya, permainan, canda tawa. Hati-hati, Nabi ingatkan, manusia itu kalau punya satu lembah emas, berapa ton tuh satu lembah emas, pasti dia cari lembah kedua. Sudah ketemu, nyari lagi. Tidak ada selesai urusan dunia ini, kecuali kita mengurangi kecintaan kepada dunia. Itu yang akan membuat kita tenang pada akhirnya. Terakhir yang kelima, senang, bahagia dan tenang. Wa kullama zida fi qadrihi wa jahihi zida fi qurbihi minan nas wa qada hawaijihim wa tawadu lahum. Semakin bertambah kedudukan, bertambah tinggi jabatan, bertambah tinggi kemuliaan, tidak membuat dia sombong dan lupa diri, tapi bertambah dekat dia kepada Allah, dekat dia kepada masyarakatnya. Dia membuat bagaimana bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya. Dia bantu mereka yang lemah, dia selamatkan orang yang menderita. Itu yang membuat seorang penguasa akan merasa senang, bahagia dan tenang ketika berkuasa. Dia membahagiakan, dia tidak menzalimi, dia tidak menyengsarakan rakyatnya. Dia akan membuat kebahagiaan rakyatnya sejahtera. Dia penuhi segala kebutuhan hidup mereka yang sengsara, bagaimana mereka hidup lebih baik. Itu yang membuat kita puncaknya meraih ketenangan dalam hidup ini. Banyak orang yang mendoakan kita. Demikian kuliah subuh kita pada pagi hari yang mulia ini. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang meraih kesenangan, kebahagiaan. Insya Allah nanti puncak di akhir hidup kita meraih ketenangan. Ya ayyatuhan nafsul mutsmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah padkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf di atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Baik teman Pro 2 dimanapun kamu berada, demikian halaqah subuh yang sudah kita ikuti. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan berikut kembali kita dengarkan lagu-lagu islami yang sudah kupilihkan. Tetap stay tune dan selamat mendengarkan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital.

digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Produk dimanapun kamu berada, antara stay tune di 90.0 ada PKHS ya. Itu dia lagu miliknya Divki Khalif. Kita dengar tadi juga sudah mengantarkan kita nih teman Pro 2 ke pukul 6:47 sarapan pagi, jangan lupa yang pastinya, dan siapkan segala sesuatu untuk berangkat menuju ke aktivitasnya. Jangan lupa awali aktivitas dengan membacakan basmalah. Lagu-lagu Islam, lagu hiburan kembali kita dengarkan tentunya di kesempatan pagi ini.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.